0: masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
2: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
0: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Ya, 1.500.
6: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang
5: macam-macam.
6: Minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram, ya kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya itu dia sudah berniat, ya berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya nanti di Jeddah, ya untuk mengambil niat. Ya.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. B- Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki sama air ini, bahkan nama legend atau ya pembeli order kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator, sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian.

0: pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang

mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya desak mengalahkan rekan senegaranya Rajia Salsabila dan Iis Rothfort dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus, kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing. Tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Curhat Bu Siska.
1: Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih Ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih Ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau Bu Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik Berger, kita lanjutkan Manado pagi ini ya. Masih di kesempatan siar hari ini Senin 11 Mei 2026. Setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional, apa kabar untuk Anda pagi ini yang sudah mulai disibukkan dengan berbagai tugas aktivitas ya? Semoga hari ini lancar. Semoga hari ini juga boleh membawa harapan baru ya. Matahari yang terbit seakan mengingatkan kita bahwa hidup ini harus tetap kita jalani dengan semangat, disiplin dan tanggung jawab. Karena sejatinya ya, kemajuan, keberhasilan ya, itu hanya kita sendiri yang menentukan. Oke, semoga Pro 1 selalu tetap menjadi pilihan Anda untuk program siar edisi hari ini ya. Siap melengkapi pagi Anda, siang, sore, hingga malam hari nanti.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya baik pendengar, melanjutkan Manado pagi ini ya, saya sudah siapkan serangkaian musik dan informasi melengkapi aktivitas Anda juga, sekaligus melengkapi wawasan informasi Anda ya, bersama kami di Pro 1 untuk pagi hari ini. Ya, saya awali dulu informasi terkait dengan program Kampung Haji ya, untuk tingkatan meningkatkan layanan jamaah melalui laman rri.co.id, di mana pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming memperkenalkan program Kampung Haji ya. Saat menghadiri kegiatan yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur. Ya, menurut Wapres, program ini merupakan salah satu inisiatif terbaru Presiden Prabowo untuk meningkatkan. Dan pemerintah sebelumnya sudah menghadirkan berbagai kemudahan juga bagi para jamaah haji, termasuk layanan fast track imigrasi di sejumlah daerah seperti Surabaya yang mampu mempercepat proses administrasi dan pemeriksaan keimigrasian jamaah. Ya, melanjutkan upaya tersebut juga, pemerintah kini tengah menyiapkan kawasan terpadu bernama Kampung Haji sebagai bagian dari penguatan layanan.

Ya, dan untuk fast track imigrasi di sejumlah daerah itu tidak hanya difungsikan sebagai tempat penginapan para jamaah saja, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelayanan penunjang ibadah haji. Dan selain itu, menyoroti program Kampung Haji, Wapres juga meminta seluruh unsur pemerintah daerah dan Forkopimda untuk terus mengawal berbagai program prioritas Presiden. Ya, pesantren punya posisi strategis dalam mendukung pembangunan bangsa karena mampu. Ya, hal ini karena mampu pesantren mampu mencetak generasi yang religius, berkarakter, sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman. Oke, masih ada informasi lain siap saya hadirkan ya untuk Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: sinene.
1: Oi, gak kemana tuh?
2: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
1: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
1: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
1: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Bang, makan bang.
6: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Hah? Astaga.

0: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Pro 1, karena

Ya baik, Berger. Untuk selanjutnya saya coba berbagi dulu informasi untuk kita semua ya. Ini pun sebagai perhatian nah ya. Terkait dengan hantavirus ya, di mana Berger dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo memastikan kasus suspek hantavirus pada seorang warga di Kulon Progo dinyatakan negatif, dan ini setelah hasil pemeriksaan laboratorium dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Susila Ningsi, mengatakan hasil tersebut itu telah diterima 2 hari sebelum pernyataan resmi disampaikan. Dan warga yang sebelumnya diduga terinfeksi, kini telah menjalankan pemeriksaan laboratorium Kemenkes. Hasilnya juga sudah diklarifikasi oleh Dinkes Kulon Progo ya, bersama Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ya, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi langkah penting untuk mencegah penularan. Ya, dan warga dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas di sawah atau mengikuti kerja bakti lingkungan. Ya, selain itu juga dihimbau untuk menutup makanan, membersihkan sarang tikus di sekitar rumah, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Iya, kalau melihat dari data tahun 2025, kasus hantavirus pertama kali itu ditemukan di daerah istimewa Yogyakarta itu ada 6 orang ya, melalui surveillance sentinel rutin. Dan seluruh pasien dinyatakan sembuh tanpa adanya kasus kematian dan tidak ditemukan kasus lanjutan. Nah, sementara hingga tahun 2026 di awal, belum ada laporan kasus positif hantavirus dari hasil surveillance sentinel yang telah diperiksa oleh laboratorium.

0: Hai guys, ketemu lagi di mini vlog aku. Cuaca hari ini bagus banget dipakai olahraga. Kalian sudah olahraga belum? Yuk kita jaga kesehatan kayak aku. Ada 4 tips manjur nih buat kalian yang mau punya badan sehat kayak aku. Pertama, yuk mulai dari sekarang hidup sehat dengan meningkatkan kualitas tidur yang cukup. Jangan sering begadang kalau mau punya kulit glowing kayak aku. Kedua, yuk mulai minum air putih yang cukup 1 liter sehari. Ketiga, gak usah deh kalian bergantung sama makanan junk food. Usahakan makan makanan yang bergizi setiap hari ya. Dan terakhir, jangan lupa berolahraga 45 menit sehari. Gampang aja kan menjaga kesehatan tubuh? Tinggal niatnya aja nih yang harus dikumpulin. Ingat, masa depan kita masih panjang. Jadi, ayo jaga kesehatan. Sampai ketemu di mini vlog berikutnya. Dah!
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan menurut kamu gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan, bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan gak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Benar juga ya, kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

Oke, okay, baik, dengan demikian ya, ada musik Kimia Band dengan Bernyanyilah yang melengkapi Manado pagi ini ya, dan sudah di penghujung untuk saya akhiri ya kebersamaan kita. Tapi sebelumnya saya berbagi dulu satu informasi lagi untuk Anda, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa pendengar, teknologi yang makin canggih ya, sayang sekali membuat penyebaran berita hoax menjadi semakin marak ya, dan sangat memprihatinkan. Ya, dan kalau dibiarkan berita hoax ini pasti berisiko merusak hubungan sosial di tengah masyarakat luas. Karena kebanyakan berita hoax itu lebih dibuat dramatis ya, dengan tujuan agar terdengar lebih menarik perhatian ya, dan informasinya berbeda dari keadaan sebenarnya. Nah, anehnya banyak orang justru lebih memilih percaya pada hoax ya, meskipun fakta yang valid sudah mulai terungkap jelas. Dan ternyata menurut seorang psikologis ya, ada alasan menarik di balik fenomena ini yang perlu dipahami secara bijak. Ya, mengapa informasi palsu, hoaks seringkali terasa lebih menarik bagi publik? Ya, menurut seorang psikolog ya, informasi membuat lebih nyaman dengan berita yang sesuai ekspektasi. Ya, kondisi ini yang akhirnya membuat masyarakat begitu mudah percaya pada setiap kabar yang muncul di medsos. Rasa setuju yang kuat seringkali mengalahkan logika untuk memeriksa kembali fakta sebenarnya secara lebih detail. Kemudian terlalu yakin dengan opini pribadi. Ya, belum lagi kapasitas informasi yang masih terbatas. Ya, karena itu pastikan selalu mengecek dulu kebenaran sebuah informasi sebelum memutuskan untuk membagikannya kepada orang lain di medsos. Ya, meskipun berita tersebut terasa sangat menyenangkan, ya, tapi jangan sampai Anda ikut menjadi penyebar hoax yang merugikan publik. Ya, kalau Anda mungkin melihat, membaca, mendengar berita yang sangat provokatif ya, karena biasanya itu hanya sebagai trik ya, untuk mencari sensasi belaka. Ya, sebaiknya mungkin Anda periksa kembali dulu sumber informasinya. Jangan pernah menyebarkan berita yang kebenarannya masih sangat diragukan secara jelas. Oke, itu informasi terakhir dari saya ya, sekaligus rampungkan kebersamaan kita untuk perjalanan edisi siar hari ini. Di kesempatan Senin 11 Mei 2026. Terima kasih untuk atensinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap bersama kami.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, tinggal baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Menit ke 27 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda dengan aktivitas siang hari ini? Dan di kesempatan Manado siang ini, pendengar, saya menyapa Anda yang mendengarkan kami dari siaran terestrial yang ada di kota Manado dan sekitarnya, atau Anda juga yang mendengarkan kami dari aplikasi RRI Digital. Terima kasih pendengar Anda setia bersama kami di FM 94,5, 88,2 juga 92 MHz. Dan saya menyapa siang hari ini teman-teman keluarga besar SMK Asalam yang ada di Bailang, yang siang hari ini sedang berkunjung ke Radio Republik Indonesia Manado. Tetap semangat pastinya, dan juga menyapa untuk Anda pendengar yang ada di jalan, sedang berkendara, dan jangan lupa untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kalau kata Tulus sih, hati-hati di jalan ya. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di Kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40 ribu orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
1: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
2: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
1: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris, di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury, tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasio Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38, sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: atrapela em 7 no nosso gol.
2: Dão mereca 7 o Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk di depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Z Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

26-26 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga small final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi menyimak dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI ya, kita kembali di Jakarta siang ini bersama saya Dede Firdaus. Anda saya temani sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Jadi kita juga sambil menanti untuk jam makan siang. Tentunya kalau jam-jam segini sudah punya rencana makan siang apa, kemudian juga makan siangnya di mana. Sambil dengerin Pro 1 RRI Jakarta ya, terus menemani Anda. Dan tentunya juga yang ingin berbagi informasi tentang makan siang Anda kali ini, mungkin ada beberapa tempat yang sudah mulai ramai, juga bisa kirim melalui WhatsApp ya di 0811 7972 7912.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami Anda mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Manado untuk Manado siang ini. Menit ke-35 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Setelah Anda mendengarkan warta berita untuk dinamika olahraga, kita lanjut lagi untuk Anda mendengarkan podcast dengan judul Yaki Ku Sayang, Yaki Ku Malang. Selamat mendengarkan.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain, salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, Kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yaki ku sayang, Yaki ku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami Manado. Siang ini masih menemani Anda. Sudah dimenit ke 18 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda dengan segala aktivitas pendengar yang Anda kerjakan. Sembari nanti Anda mendengarkan untuk Manado siang ini menemani dengan hits mancanegara hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kami perbarui untuk informasi warta berita daerah siang nanti pada pukul 14 dalam Manado siang ini. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Jongkong.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 1.

0: dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan

0: ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sonando más como Lima FM, pronunciando el hermano de voz, coming from Justin Timberlake with Mirrors. Sudah membawa kita saat ini pendengar ke menit 56 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah untuk Manado siang ini. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Untuk Manado siang hits mancanegara, pendengar masih menemani Anda dan nanti akan Anda mendengarkan untuk penyampaian warta berita daerah siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Tentunya menjadi tanggung jawab kami di Balai Pemasyarakatan, teman-teman PK untuk melanjutkan proses pembinaan dan pembimbingan.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Senin 11 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, Bapas Manado sukses dengan program budidaya ikan air tawar, melibatkan ratusan warga binaan.
2: Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Manado menggelar panen ikan nila perdana hasil binaan para klien pemasyarakatan. Kegiatan panen digelar di salah satu kolam budidaya di Minahasa Utara. Program budidaya ikan air tawar ini menjadi yang pertama kali dijalankan Bapas Manado sebagai bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Sebanyak 11.000 ekor ikan bibit nila ditebar beberapa bulan lalu dan hasilnya cukup membanggakan. Pada panen perdana ini, total ikan nila yang berhasil ditangkap mencapai 1 ton lebih. Kepala Bapas Kelas 1 Manado Marulia Simbolon mengatakan keberhasilan panen ini sebagai bukti pembinaan kemandirian bisa memberikan dampak nyata bagi warga binaan.
1: Jumlah klien pada saat ini terdata ada 131 orang. Tentunya proses pembimbingan ini adalah bagian dari pembinaan kelanjutan ketika mereka atau klien ini masih berada di lapas. Tentunya menjadi tanggung jawab kami di Balai Pemasyarakatan, teman-teman PK untuk melanjutkan proses pembinaan dan pembimbingan. Dan kebetulan kami sengaja di wilayah Minut, kami sengaja mengambil perikanan karena potensi yang ada di Minut, kemudian potensi atau pekerjaan berlatar belakang dari warga binaan atau klien pemasyarakatan kita itu adalah para pembudidaya ikan air tawar.
2: Saat ini 131 klien warga binaan di bawah bimbingan Bapas Manado terlibat langsung dalam program budidaya tersebut. Hasil panen ikan nila langsung dijual ke pengepul dan pasar lokal. Keuntungan dari penjualan dilakukan sistem bagi hasil dengan 131 klien warga binaan itu. Audi Kandores melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengajukan surat Kejaksaan Tinggi Sulut terkait kasus yang menjerat Bupati Sitaro.
3: Setelah penahanan Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sintia Kalangit, oleh Kejaksaan Tinggi Sulut Utara dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana siap pakai bagi korban bencana Gunung Ruang, pemerintahan di kabupaten tersebut terancam mengalami kekosongan kepemimpinan. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro juga telah ditahan dalam perkara yang sama. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah tersebut. Terkait hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang mengatakan, pihaknya telah menerima arahan langsung dari Gubernur Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku. Tahlis Galang juga menjelaskan Pemprov Sulut telah mengajukan surat kepada pihak Kejaksaan Tinggi terkait penetapan tersangka dan penahanan Bupati Sitaro. Surat tersebut nantinya akan menjadi dasar penyampaian resmi kepada Kementerian Dalam Negeri.
4: Nah, kami juga kemarin telah berupaya mengajukan surat untuk kekejaksaan terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan yang bersangkutan. Surat itu sangat kami perlukan untuk penyampaian secara tertulis ke Kemendagri. Nah, nanti surat diajukan ke Kemendagri itu nanti akan dijawab oleh Kemendagri dalam bentuk surat juga. Nah, surat Kemendagri itu yang akan menjadi dasar kami untuk...
3: Sementara untuk menghindari kekosongan pemerintahan, kemungkinan akan dilakukan penugasan kepada wakil bupati guna menjalankan roda pemerintahan sementara. Namun untuk pemberhentian definitif masih harus menunggu proses pembuktian di pengadilan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu harga tomat di pasar Melongguane naik lagi awal pekan ini, sementara cabai dan bawang stabil.
5: Sempat mengalami penurunan pekan lalu, harga komoditas bumbu dapur jenis tomat di pasar tradisional Melongguane, Kabupaten Kepulauan Telat kembali naik. Tomat sempat turun di Rp22.000 per kilogram, pagi tadi naik menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Lipi, salah satu pedagang di pasar Melongane, menyebutkan naiknya harga tomat disebabkan karena pembelian dari Manado juga ikut mengalami kenaikan.
6: Ini tomat naik dari harga 22 per kilogram menjadi 25 per kilogram. Rica masih sama juga, 1 kilo 60 ribu.
5: Sementara bumbu dapur lain seperti cabai rawit merah masih stabil. Cabai rawit merah ada di Rp60.000 per kilogramnya. Bumbu dapur lain seperti bawang merah dan bawang putih juga terbilang stabil. Bawang merah dijual Rp60.000 per kilogramnya, sementara bawang putih dijual Rp50.000 per kilogramnya. Dari Melongane, Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Camat Langowan Timur, Rulan Jeffrey Masih bersama Kapolsek Langowan Ibda March Makampo beri apresiasi kepada masyarakat di Desa Waleure yang telah menciptakan sikon kondusif berlangsungnya penetapan dan pencabutan nomor urut calon hukum tua.
7: Camat Langowan Timur, Rulan Jeffrey Masih, Sarjana Ekonomi, beri apresiasi kepada panitia pemilihan hukum tua tahun 2026 di 7 desa yang menggelar pilkut, di mana pada proses tahapan penetapan dan pencabutan nomor urut sampai pada hari terakhir telah berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Lebih lanjut, Camat Rulan Jeffrey Masih yang juga Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua di tingkat Kecamatan Langowan Timur kepada RRI selesai mengikuti tahapan penetapan dan pencabutan nomor urut calon hukum tua di Desa Waleure, ia berharap pernyataan siap menang dan siap kalah harus dipegang teguh. Juga kepada tim sukses dan pendukung untuk menciptakan situasi kondisi yang aman selama tahapan pilkut sampai hari H pemungutan suara.
8: Telah ditetapkan calon hukum tua yang ada di Desa Waleure, yaitu Ibu Tati Bibi Pangge dan Ibu Irma Aslah. Dan harapan kami menyampaikan kepada para calon ini dan para pendukung, marilah kita menjaga keamanan situasi yang ada di Desa Waleure. Dan tentunya mereka tadi telah membacakan berita acara siap menang dan siap kalah. Nah, itu memang harus tetap diwujudkan sebagai salah satu kriteria untuk pencalonan ini. Tentunya dihimbaukan kepada pagi para pendukung, mau sekali lagi marilah kita menjaga keamanan situasi yang ada di Desa Waleure ini. Kita menjaga agar Desa Waleure ini tidak ada permasalahan yang muncul. Gitu. Pada tim sukses tentunya kami harapkan marilah kita melaksanakan secara profesional untuk kerja, dan apapun yang menjadi harapan mungkin dari tim sukses itu berjalan dengan baik. Jangan memberikan hasutan-hasutan ataupun tekanan-tekanan kepada pihak lain ataupun pihak lawan.
7: Hal yang sama juga dikatakan Kapolsek Langowan Ibda March Makampo, Sarjana Hukum, Master Hukum, beri apresiasi kepada warga masyarakat di 7 desa Kecamatan Langowan Timur, khususnya di Desa Waleure yang telah menjaga keamanan ketertiban. Selanjutnya, Kapolsek Langowan Ibda March Makampo mengatakan sebagai aparat keamanan, ia berharap kontestasi pemilihan hukum tua dapat menjunjung tinggi sportivitas, siap menang dan siap kalah, serta menghindari pesta pora, minuman keras, ujaran kebencian, berita hoax, dan lain sebagainya.
9: Khususnya Desa Waleure, sampai dengan saat ini keamanan dan ketertiban yang ada di Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, berlangsung aman, damai, tertib, dan kondusif. Tentunya dalam pesta demokrasi ini, kami sebagai aparat Polri dan pemerintah serta stakeholder terkait mengharapkan supaya dalam kontestasi pemilihan hukum tua ini dapat berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar. Di antaranya junjung tinggi sportivitas, dan para calon siap menang, siap kalah, kemudian bertanggung jawab terhadap apabila ada simpatisan yang melakukan aksi anarkis sebelum, selama, dan sesudah proses pemilihan hukum tua. Himbauan kami, Mas, hindari pesta minuman keras, jangan mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan, jangan membawa senjata tajam bagi para simpatisan, kemudian hindari ujaran kebencian, berita hoax yang dapat menimbulkan fitnah.
7: Begitu juga dikatakan Danrami Langowan, Kapten Infantri Lendi Pangkei, bahwa pihak TNI bersama dengan Kepolisian Polsek Langowan akan selalu berkoordinasi menjaga menciptakan pilkut yang aman damai. Seperti diketahui, 7 desa di Kecamatan Langowan Timur yang menggelar pemilihan hukum tua, yaitu Desa Waleure, Amongena 1, Amongena 3, Wolaang, Karundoran, TF, dan Desa Sumarayat. Dari Minahasa, Cepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menepis narasi ketidakadilan yang dibangun oleh Bupati Kepulauan Sitaro nonaktif, Cynthia Ingrid Kalangit, pasca penahanannya dalam kasus korupsi dana bencana Gunung Ruang.
10: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara membantah anggapan bahwa penahanan Bupati nonaktif Cynthia Ingrid Kalangit dilakukan secara tidak adil. Menurut pihak kejaksaan, pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya pembentukan opini publik yang dapat mengalihkan perhatian dari substansi perkara dugaan korupsi dana bantuan bencana Gunung Ruang. Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Utara Eri Yudianto menjelaskan bahwa proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti yang dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Kejati Sulut juga menyatakan telah memeriksa sekitar 1.350 warga terdampak sebagai saksi. Dari hasil penyidikan, ditemukan bahwa dana bantuan yang harusnya telah disalurkan pada akhir 2024 diduga tidak segera didistribusikan, sehingga penyaluran baru berlangsung sebagian pada akhir 2025.
11: Jadi kami sampaikan ya, rekan-rekan sekalian, bahwasanya Kejaksaan Tinggi melakukan penyidikan itu berdasarkan suatu alat bukti yang cukup. Ya. Artinya apa? Beberapa dokumentasi juga kita dapatkan bagaimana penderitaan terhadap korban-korban itu. Kita sudah melakukan pemeriksaan sekitar 1.350 orang terhadap korban ya, dari sekitar 1.900. Kita lihat saja daripada rentetan dari penanganan perkara penyaluran dana bencana ini ya. Jadi ketika penyaluran bencana itu dilaksanakan pada akhir tahun 2024 yang seharusnya telah sudah terdistribusikan, baru terdistribusi ya terakhir tinggal 10% itu di bulan Desember 2020. Jadi sekian lama ya, hampir kurang lebih 1 tahun itu dana itu mengendap. Nah, itulah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial JK. Karena sebagai bupati bertanggung jawab terhadap keuangan dan fisiknya, satu itu. Terus kemudian melakukan pengkondisian terhadap pembagian barang-barang tersebut.
10: Hingga saat ini, Kejati Sulut masih mendalami dugaan adanya pengaturan dalam proses penyaluran bantuan kepada warga terdampak. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Harga sejumlah daging termasuk daging ayam di pasar Lirung Kepulauan Talaut terpantau stabil.
12: Harga sejumlah daging di pasar Lirung Kepulauan Talaut terpantau stabil. Yusti Pele, salah satu pedagang, menyebutkan harga daging ayam saat ini masih dijual Rp45.000 per kilogramnya. Sementara daging babi atau B2 ada di harga Rp95.000 per kilogram. Daging anjing atau RP bertahan di Rp60.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, harga tersebut belum berubah sejak pekan yang lalu.
13: Di harga untuk hari ini, posisi daging itu untuk ayam Rp45.000 per kilo, dan untuk B2 Rp95.000 per kilo, dan untuk RW Rp65.000 per kilo.
12: Diungkapkan Yusti, yang paling laris di

0: kabarnya. Terima kasih nih terus bersama kami Rani Pro, satu penedok kanal informasi dan inspirasi di hari ini di Satu Besar Indonesia. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dari siapa, di mana ini?
1: Dari Pak Acok di Bolmut.
0: Pak Acok di Bolmut, apa kabarnya?
1: Sehat-sehat, Mbak Yelin, hari ini.
0: Luar biasa ya. Dan tentunya hari ini lagunya apa nih? Ada Nadila Keliru, Titi DJ Bila Ku Ingat. Ada Rizky Febian, featuring Adrian Kalip yang Alama. Kemudian ada Sarwenda, Patah Jadi Dua. Yang mana nih, Pak Acok?
1: Sarwenda saja, Sarwenda.
0: Sarwenda, oke baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
1: Pertama-tama buat Yelin yang angkat di telepon, terima kasih. Semoga sukses dalam tugas sepanjang hari ini.
0: Amin.
1: Tiga spesial ada Turampe Bina Natalia dari Baru Lewat. Ini balasan salam kepada Bunda Natalia yang so lama. Maaf Bunda Natalia, dan ini salam dari Pak Acok di Bolmut. Dan yang kedua ada Turampe Elis yang ada di Bina Net Bitung. Selamat sore Elis, apa kabar? Ini salam dari Bolmut. Okay. Dan yang terakhir ada Turampe Ibu Ratna menjadi di Singkil. Kembali ke Yelin yang bertugas. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Acok di Bolmut hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Di belakangnya Pak Acok. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Ih, keren. Dengan Ibu siapa, di mana ini?
2: Dengan Ibu Ratna, Singkil, Parigi 7 menyapa.
0: Aduh, bagaimana cuaca Parigi hari ini, Ibu Ratna?
2: Hari ini? Apa cuaca atau apa ini Yelinda bilang?
0: Cuaca boleh, kabarnya gimana juga?
2: Oh, puji Tuhan luar biasa, sehat. Sama dengan terompe penyiar ini.
0: Waduh, mantap. Cuaca di sana bagaimana, Parigi 7? Hujan kan?
2: Dorong bilang kata bahasa somu-somu.
0: Somu-somu, Kang. Oke, enak tebor tidur-tidur ini ya kalau somu-somu.
2: Iya. Bawanya ngantuk. Memang lihat abis makan puding.
0: Waduh.
2: Tidur-tidur aja sambil mendengarkan Pro 1.
0: Mantap. Ibu Ratna, lagunya apa nih? Ada Nadila Keliru, Titi DJ Bila Ku Ingat. Ada Rizky Febian featuring Adrian Alama. Kemudian ada lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Yang mana nih?
2: Coba pendengar tuh, Tak Ada Ujungnya.
0: Tak Ada Ujungnya.
2: Nggak sampai-sampai.
0: Nggak sampai-sampai. Terus di situ-situ. Jalan terus karena nggak ada ujungnya. Oke, baik. Tiga orang spesial lagunya itu siapa nih, Ibu Ratna? Silakan.
2: Tiga orang spesial. Pertama mau salam buat Yelin, makasih seangkat telepon. Walaupun cuaca tidak panas, rupa orang bilang kan somo-somo nggak terlalu panas. Iyo, tapi kalau di dalam studio adem-adem.
0: Adem-adem, betul.
2: Terus lanjut,
0: tiga orang.
2: Salam sehat selalu, sukses dan diberkati.
0: Amin.
2: Bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Terima kasih Bu Ratna.
2: Lanjut. Iya, sama-sama. Lanjut, salam yang baru lewat ada Trompe Pak Acok. Terima kasih tuh salam nih, salam kompak, salam persahabatan selalu, salam sehat dan diberkati bersama keluarga. Kita juga membalas salam seberapa hari. Ada Ibu Agnes di Teling, apa kabar? Ini tuh salam balik, salam kompak, salam sehat selalu, diberkati bersama keluarga.
0: Okay.
2: Yang terakhir Jo, ada Cliff di Motoling juga dapat salam, salam sehat selalu dan diberkati bersama keluarga. Itu Jo, buat Yelin, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga untuk Ibu Ratna. Sama sore juga Ibu Ratna di Parigi 7 yang sudah bergabung di 0821 9583 5080. Baik, tadi ada Pak Acok di Bolmut, ada Ibu Ratna juga yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Onang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya, Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai?

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 Menado Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada lagi yang bergabung di hari ini di 100% Indonesia. Halo, selamat sore. Halo, mana suaranya? Halo. Oke, bisa coba lagi ya di selatan hari ini di 082195835080 ya. Oke, ada. Baik, yang pasti kita gak tau nih ya, suaranya gak ada atau gimana nih. Halo. Oke, kita coba lagi, ganti lagi yang lain ya. Halo, selamat sore. Halo. Langsung berjadi. Ya masih bisa coba lagi ya di 082195835080 di selatan hari ini ya. Oke, yang pastinya di selatan hari ini sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Menado. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 gitu ya di 082195835080 ya. Oke, yang pasti untuk Anda di selatan hari ini yang ingin bergabung, kami persilahkan coba lagi ya di 082195835080. Halo, selamat sore. Halo. Ya kenapa ini ya? Yang pastinya oke, kita coba lagi. Bisa coba lagi ya di hari ini, entah kenapa nih, trouble atau bagaimana gitu ya, coba lagi. Halo, selamat sore.
1: Halo, halo.
0: Halo, bisa dikecilkan untuk radio monitornya, Ibu? Dikecilkan ya.
1: Dari Pekuweru Utara.
0: Oke, Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth, tolong dikecilkan untuk radio monitornya, Ibu. Di sini storing sekali. Bisa dengar?
1: Bisa dengar.
0: Halo.
1: Ya, oke, oke. Boleh.
0: Lagi, Bu, lagi. Dikecilkan lagi. Feedback di sini suaranya. Ibu Elizabeth ya.
1: Ya, boleh.
0: Halo?
1: Boleh.
0: Oke. Okay.
1: Halo.
0: Oke, okay, boleh. Ya. Oke, okay. Pastinya Ibu Elizabeth.
1: Terima kasih karena kita gabung.
0: Baiklah.
1: Ada hujan mulai turun kok ini.
0: Cuma sama.
1: Jadi banyak gangguan sosial.
0: Oke, okay, baik.
1: Selamat sore untuk yang tugas. Ibu, siapa tadi ini yang tugas?
0: Iya, Daniel ini, Bu.
1: Iya. Terima kasih karena kita gabung.
0: Iya, sama-sama.
1: Meneruskan tugas. Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Pertama ada
0: sebentar,
1: Ani.
0: Ibu.
1: Apa kabar Ani?
0: Ibu Elizabeth, sebentar dulu. Lagunya apa? Ada Nadila Keliru, ada Titi DJ Bila Ku Ingat, ada Rizky Febian featuring Adrian.
1: Iya, Bila Ku Ingat, Jo.
0: Bila Ku Ingat. Oke, okay, baik.
1: Oke,
0: okay, langsung tiga ya, orang spesial okay. Untuk siapa nih lagunya?
1: Tadi Ani di kota tuh, so salam. Dan kedua ada Pak Aco juga yang ada di Bulmut. Dapat salam dari orang Pekuweru Utara, dari Ibu Elizabeth. Salam sehat, salam bahagia. Dan yang ketiga ada Pak Raiko juga.
0: Okay.
1: Dapat salam dari orang Pekuweru Utara. Kembali ke yang tugas. Terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Terima kasih ya untuk Ibu Elizabeth di Pekuweru Utara yang sudah bergabung di selatan hari ini ya. Oke, coba lagi ya di hari ini yang sudah mencoba bergabung ya di 082195835080. Entah kenapa ini. Kayaknya nih harus diganti baru gitu ya. Kayak mau minta sel seluruhnya gitu ya. Oke, halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo, selamat
2: halo,
0: sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Ibu. Waalaikumsalam.
2: Ibu cantik.
0: Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Fatmawati, sayang.
0: Oh, Ibu Fatmawati, apa kabar di Bitung?
2: Alhamdulillah, ada sehat walafiat.
0: Wow, luar biasa. Ya pasti Ibu Fatmawati hari ini lagunya apa nih? Ada Nadila Keliru, ada Rizky Febian featuring Adrian Kalib, Alama. Kemudian ada lagu dari Yuka, Cinta. Ada Aaron Ashaf yang Lambaikan Tangan.
2: Keliru, Jo.
0: Keliru ya, oke baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
2: Oke, buat Yeli cantik, makasih ya sangat telepon.
0: Sama-sama.
2: Semoga diberkati selalu.
0: Amin.
2: Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu.
0: Amin.
2: Tetap semangat ya sayang di sore hari ini.
0: Siap Ibu, terima kasih.
2: Ya semoga rezekinya lancar terus bersama keluarga di rumah. Amin.
0: Amin. Terima kasih Ibu doanya.
2: Salam buat Barol deh.
0: Iya. Lagi liburan okay. Dianya. Oke, okay, baik.
2: Iya.
0: Untuk siapa nih tiga orang spesial?
2: Karena baru gabung karena sibuk. Mau salam Jo, ada Pak Beni Jo di Bolmut. Terus yang kedua ada Ibu Haryati di Munaken. Apa kabar cantik? Terus yang ketiga ada Pak Sagai. Tentang aku dapat salam ya.
0: Okay.
2: Dapat salam. Nah, itu aja ya. Makasih.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu
2: Fatmawati.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore juga. Terima kasih Ibu Fatmawati hari ini yang ada di Bitung yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Tadi ada Ibu Elizabeth di Pekanbaru Utara, ada Ibu Fatmawati di Bitung, dan yang pastinya untuk Anda di hari ini penelpon terakhir saya tunggu satu orang ya. Anda bisa bergabung di 082195835080. Bisa coba lagi tadi, mungkin ada sedikit trouble gitu ya. Susah sekali ya angkatnya, itu kayak ceket-ceket bagaimana gitu ya. Kayaknya lagi ngambek nih ponselnya ya. Oke, yang pastinya di selon hari ini lagi apa? Mungkin lagi menikmati kegiatan aktivitasnya. Semoga semuanya dilancarkan gitu ya, apapun yang menjadi kegiatan aktivitas Anda di selatan hari ini. Dan tentu ada lagi yang bergabung ya di hari ini. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Ibu Adriana Talawan Bantik.
0: Wih, Ibu Adriana, di mana Ibu?
3: Ya.
0: Di mana nih posisinya sekarang?
3: Ada bye-bye, bagus-bagus.
0: Oke deh, baik. Yang pasti Bu Adriana di sini lagunya apa nih? Ada Rizky Fabian featuring Adrian, Alama. Ada lagu Yuka, Cinta. Ada Aron Asyap, Lambaikan Tangan ke Kamera. Yang mana nih?
3: Yang kedua, Cinta.
0: Oke, yang kedua. Yang kedua. Oke, Cinta. Iya. Baik, lagunya tuh siapa nih, Yuka?
3: Pertama terima kasih soangka Ibu Adriana telepon. Yang pertama buat torampe Ibu Ratna yang ada di Perigi 7. Yang kedua buat torampe Oma ada di sebelah rumah ini. Salam Jo dari Ibu Adriana. Yang terakhir ya buat ini ada cucu-cucu ada sementara bermain. Selamat mendengarkan lagu yang Ibu Adriana kirim. Terima kasih buat penyiar. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, shalom, terima kasih damai di hati. Terima kasih ya hari ini untuk Ibu Adriana yang sudah bergabung. Saya terima satu penelpon bonus hari ini ya, karena tadi tuh ada cekat-cekat kalau tau gimana gitu ya. Yang pasti terima kasih hari ini yang sudah bergabung. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore. Apa kabar hari ini?
4: Bagus kok,
0: Mas. Nah, itu dia. Yang pastinya Ibu Estelita di Girian, orang Girian ini ya. Oke, pasti harus semangat hari ini.
4: Memang
0: ya, jari-jari ya.
4: Iya, jaringan batu putih toh.
0: Nah, itu dia. Yang pastinya rasa-rasa mau gitu ya. Oke. Okay. Yang pasti Ibu Estelita hari ini lagunya apa? Maaf ya, enggak bisa dipilih ya. Langsung aja kirim-kirim salam deh kayaknya karena bonus ya hari ini.
4: Gabung juga tuh kan.
0: Iya.
4: Oke, okay, mau spesial. Tiga orang. Pertama kita mau salam ada ibu siapa, Ibu Hermina yang ada di Kota Bitung, Sari Kelapa, Kota Salamnya. Terus ada Ibu Ratna yang selewat tadi dapat salamnya. Ibu Ratna, salam kompak ya, salam persahabatan. Dan yang terakhir ada Pak Franky juga yang selewat tadi, makasih nih, itu salam. Ini salam balik buat terapi Ibu Elin yang baik hati Ibu. Timur. Makasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat juga sore. Selamat sore, terima kasih Bu Eselita di Girian hari ini yang sudah bergabung. Mohon maaf ya tadi untuk semua yang mungkin ada yang sudah mencoba bergabung gitu ya. Maklum lah ya, ini perangkat kita kayaknya tuh kayaknya mau yang sesuatu yang hal yang baru gitu ya. Yang masih di sore hari ini juga jangan pucil hati untuk Anda yang belum sempat bergabung. Tentunya bisa coba lagi nanti di acara spesial kita di acara Ruang Rindu ya nanti malam. Jadi bisa bergabung juga nanti, oke? Ya masih terima kasih yang sudah bergabung di 082195835080. Apalagi juga untuk Anda yang sedang beraktivitas, bekerja, apapun yang jadi kegiatan Anda di hari ini, sore ini, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat pastinya bersama Pro Satu Manado, karena juga nanti ada banyak informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengan Anda. Dan saya tutup untuk 100% Indonesia, dan kita akan terus lanjut di program spesial Pro Satu di Manado sore sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapan sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Ada Yuka Cinta, C-I-N-T-A ya, yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi terus bersama Pro Satu Menedo. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan yang pastinya untuk Andi Sumatan hari ini yang terus bersama Pro Satu Menedo, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi juga ada banyak nanti berbagai macam informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda gitu ya. Yang pasti hari ini untuk Anda pendengar yang sedang dalam kegiatan aktivitasnya gitu ya, apapun yang ada kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat pastinya bersama Pro Satu Menedo, karena ada banyak sekali lagu-lagu, informasi-informasi spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda yang dalam perjalanan juga kemanapun tujuan Anda. Semoga semuanya juga dilancarkan gitu ya, tambah semangat pastinya bersama Pro Satu Menedo. Apalagi juga hari ini yang sedang menuju keluar kota, ataupun yang baru masuk ke kota Manado dan sekitarnya, atau yang sudah menikmati suasana kota Manado dan sekitarnya, apapun di kegiatan-kegiatan Anda, semuanya dilancarkan ya. Oke, yang pastinya pendengar di zona hari ini, kalau kita berbicara tentang produk UMKM gitu ya, produk UMKM lokal itu tuh semakin berkembang pesat di era digital, dan tentunya mampu bersaing juga dengan brand besar gitu ya. Kekuatan strategi media sosial di sini juga banyak sekali usaha-usaha rumahan itu bisa meraih lonjakan pesanan dalam waktu singkat gitu ya. Dan bahkan data dari Kemenkop UKM ya mencatat itu lebih dari 19 juta UMKM sudah masuk ke ekosistem digital pada tahun 2024, dan bahkan pernyataan ini menunjukkan peluang besar bagi pelaku usaha yang mampu mengolah kreativitasnya secara konsisten. Dan bahkan strategi utama yang efektif adalah menghadirkan kisah menarik di balik produk. Pembeli juga bisa merasakan kedekatan emosional saat mengetahui proses dan perjuangan kreator UMKM. Dan seperti apa tips produk lokal bisa viral dan laris manis ya, nanti kan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margaret Yari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teknologi, bahkan masih banyak yang kesulitan pasaran produknya sendiri. Padahal kalau didukung, UMKM bisa makin kuat.
1: Tapi kita sebagai masyarakat bisa bantu mereka nggak sih?
0: Bisa banget. Mulai dari produk UMKM, kasih review bagus di online shop mereka, promosiin bisnis lokal di media sosial, sampai pakai pembayaran digital biar makin praktis.
1: Wah, ternyata gampang banget ya. Jadi kalau kita beli produk UMKM, kita nggak cuma bantu mereka, tapi juga bantu ekonomi Indonesia.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi kita juga makin kuat.
1: Oke, mulai sekarang gue bakal lebih sering belanja produk lokal. Gimana kalau kita mulai dengan jajan di warung sebelah?
0: Gas!
1: Yuk, mulai sekarang belanja di UMKM dari kecil dampaknya besar.

Ya, banyak pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Aron Ashraf dengan lambaikan tangan ke kamera gitu ya. Dan semoga hari ini lagu yang sadarkan semuanya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat terus. Enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Menedo, karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, pendengar, tadi seperti saya informasikan, data Kemenkop UKM juga sempat mencatat gitu ya, lebih dari 19 juta UMKM itu sudah masuk ke ekosistem digital gitu ya pada 2024. Nah, peningkatan ini memang menunjukkan peluang besar juga bagi para pelaku usaha yang mampu mengolah kreativitasnya secara konsisten. Dan bahkan strategi utama yang

Efektif adalah menghadirkan kisah menarik di balik produknya. Jadi pembeli itu bisa merasakan kedekatan emosional saat mengetahui proses dan perjuangan kreator UMKM. Jadi storytelling yang jujur ini mampu membuat audiens itu merasa terhubung dengan nilai yang ditawarkan. Jadi pendekatan ini juga meningkatkan loyalitas karena pelanggan ingin mendukung usaha tersebut gitu ya. Nah, visual yang menarik ini menjadi senjata penting juga di media sosial. Jadi konten yang menonjolkan tekstur, warna, dan juga proses pembuatan ini mampu memperkuat daya tarik produk tersebut. Dan bahkan menurut dari survei We Are Social ya, 82% itu pengguna media sosial itu lebih tertarik pada konten visual yang autentik. Iklan sederhana dari kamera ponsel tetap bisa menghasilkan visual menggugah jika dipadukan juga dengan komposisi tepat gitu ya. Dan bahkan strategi bagi ini juga bisa memperluas jangkauan brand secara cepat. Jadi kolaborasi dengan food vlogger lokal atau influencer gitu ya, mikro, ini sering memberikan dampak signifikan juga pada peningkatan penjualan. Jadi user generate content ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan hingga 2,4 kali lipat gitu ya. Jadi tantangan dan unggahan kreatif dari pelanggan ini membantu produk itu semakin mudah viral. Jadi interaksi menjadi kunci terkuat dalam membangun hubungan jangka panjang. Jadi respon cepat, sesi live dan juga polling, rasa baru itu membuat pelanggan merasa dihargai sebagai bagian dari proses pengembangan juga. Jadi dengan kombinasi storytelling, visual kuat, kolaborasi cerdas, bahkan interaksi yang sangat UMKM lokal, ini memiliki peluang besar juga untuk tumbuh stabil gitu ya. Bahkan strategi digital yang tepat ini akan membantu produk bertahan dan mendapat tempat istimewa juga pastinya di hati pelanggan.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaks dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu kemana, sayang?
1: Saya mau pergi.
0: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
1: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
0: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
1: Pokoknya saya harus pergi.
0: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
2: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
0: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, Ibu.
2: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
1: Iya ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
0: Terima kasih sayang. Ibu terima kasih.
2: Iya. Bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
0: Iya. Iya ibu.

saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

Ya, pendengar di semuanya hari ini, sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang selalu mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya, Yelin Solviani, yang akan terus menemani Anda pendengar di Manado sore sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, di semuanya hari ini kalau kita bicara tentang UMKM gitu ya, Sulawesi Utara juga sudah membuktikan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM itu punya dampak besar terhadap perekonomian daerah gitu ya. Nah, salah satunya UMKM yang menonjol adalah The Harvest ya, yang tentunya berlokasi di Tomohon. Produk unggulan mereka ini adalah keripik pisang goroho dengan bumbu sambal roa khas Sulawesi Utara. Jadi telah memberi ciri khas dan daya tarik sendiri juga gitu ya. Nah, pemilik The Harvest ini sendiri, Dewi Sundari, menjelaskan bagaimana mereka terus mengembangkan produk pangan untuk dipasarkan lebih luas gitu ya. Dan bahkan pemasaran yang mereka lakukan juga mencakup berbagai platform, dari toko-toko, dari toko oleh-oleh gitu ya, hingga e-commerce, sehingga mampu menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Dan tentunya selain keripik pisang goroho, The Harvest juga itu memproduksi berbagai olahan pangan lain gitu ya, seperti keripik ubi ungu, ada sambal roa, abon ikan cakalang, ada sagu bakar, bahkan olahan ikan tuna. Jadi sosial media juga menjadi sarana penting bagi mereka dalam mempromosikan produk-produk tersebut. Jadi pemanfaatan media sosial ini terbukti efektif ya, bisa meningkatkan penjualan dan bahkan popularitas produk mereka. Ya, masih prestasi The Harvest sendiri itu tidak hanya terbatas pada skala lokal ternyata pendengar. Jadi berbagai penghargaan telah diraih, diantaranya penghargaan apresiasi kreasi Indonesia dan bahkan penghargaan Sida Karya gitu ya. Dan pengakuan ini memang menunjukkan kualitas dan inovasi produk The Harvest ini juga mampu bersaing di tingkat nasional. Dan bahkan UMKM seperti The Harvest ini itu tidak hanya berkontribusi pada perekonomian daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Jadi oleh karena itu memang perhatian dan dari pemerintah sangat dibutuhkan juga untuk mendukung dan bahkan mengembangkan UMKM agar semakin berdaya saing dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Sulawesi Utara. Ya, berikut tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: menyiapkan badan usaha milik daerah PT Mesma untuk mengelola secara profesional dan tentu dikerjasamakan dengan pihak pengelola yang profesional sehingga hasilnya bisa lebih optimal dan maksimal. Dan yang ketiga, kami juga menyerahkan sebidang tanah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga ini dapat dimenangkan dengan baik. Dan ini suatu wujud dari sinergitas dan kolaborasi serta perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan kepada upaya kita untuk memperkuat kegiatan dan strategi kita untuk blue economy di Sulawesi Utara.
1: Wagub pun berharap kolaborasi Pemprov Sulut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya kelautan akan terus jauh lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat Sulawesi Utara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo diharapkan bisa bermanfaat bagi nelayan dan masyarakat.
3: Sejumlah nelayan di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Nelayan Leato Selatan, Hajar Buhungo mengatakan masyarakat masih menantikan manfaat langsung dari program tersebut, terutama bagi para nelayan tradisional.
4: Hati nelayan di Provinsi Gorontalo, dan saya salah satu nelayan yang ada di laut terutama di Maluku mewakili rakyat nelayan di pesisir ini, menyampaikan kepada Pak Presiden yang pertama agar supaya lebih memperhatikan nelayan yang ada di pesisir, sebab salah satu aset PAD tertinggi di Provinsi Gorontalo itu adalah perikanan. Tapi hari ini Pak, para nelayan masih melaksanakan penangkapan ikan di pesisir masih berbentuk manual. Kedua, masalah yang dihadapi oleh nelayan adalah BBM. Sehingganya melalui Pak Presiden, bagaimana BBM ini akan diturunkan harganya dan betul-betul mampu merayani seluruh nelayan yang ada di Gorontalo.
3: Hajar juga meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan nelayan, mulai dari fasilitas penangkapan ikan hingga kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM bagi nelayan pesisir di Gorontalo. Sementara itu, salah seorang istri nelayan di Leato Selatan, Hijrah Lalantu, mengaku bangga atas kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke kawasan KNNP Leato Selatan.
5: Sampai itu sangat bermanfaat bagi kita punya suami nelayan. Karena apa? Biasa kan kita kalau beli ikan, kalau biasa mahal harganya kan kita sudah ada memang pemasok ikan, sudah ada langsung ke kampung nelayan. Jadi kita orang tidak susah-susah lagi mau jual ikan di mana langsung ada kampung nelayan yang Prabowo. Terima kasih banyak atas segala programnya yang dari Bapak Prabowo, terutama untuk kampung nelayan ini yang ada di Leato Selatan sangat berguna untuk suami-suami kita yang mencari ikan supaya tidak susah-susah lagi mencari mau jual ikan di tempat di ada di kampung nelayan ini.
3: Ia berharap pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Leato Selatan ini dapat menjadi pusat aktivitas nelayan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo. Selain itu, Lanal Gorontalo juga turut mendukung pembangunan kampung nelayan Merah Putih sejak tahap awal, mulai dari pengawasan konstruksi pelabuhan hingga pengamanan kawasan.
6: Dari Lanal, mulai dari pembangunan ini, kami membantu sebagai supervisor untuk masalah konstruksi pelabuhannya yang di Olalu, kemudian di sini juga membantu dalam masalah pengamanan. Itu tentunya kita sangat mendukung, apalagi kampung nelayan ini berbasis kepada nelayan kemaritiman yang tentunya kami Angkatan Laut harus mendukung itu 100%.
3: Keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud melaporkan.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Tahuna. Cek kesehatan gratis CKG Puskesmas Tona Kecamatan Tahuna Timur menyasar bayi sampai lansia.
8: Cek kesehatan gratis CKG tahun 2026 berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana perbedaan tersebut? Kalau tahun 2025 berdasarkan hari ulang tahun, untuk 2026 disesuaikan dengan kegiatan posyandu. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Puskesmas Tona, Laguna Timur, Dr. Vera Ohi, ketika diwawancara RRI saat melakukan kegiatan posyandu di Kelurahan Batu Lewe, Kecamatan Tahuna Timur, Jumat 8 Mei 2026. Ia menjelaskan, khusus Puskesmas Tona, cek kesehatan gratis CKG dilaksanakan bersamaan dengan posyandu.
9: Jadi untuk pelaksanaan di Puskesmas Tona itu, kami laksanakan itu bersamaan dengan posyandu INP. Karena sasaran dari CKG sekarang kan itu balita sampai dengan lansia.
8: Lanjut dikatakan Dr. Ferawi, untuk anak usia sekolah masih menunggu sampai bulan Juni-Juli bersamaan dengan anak-anak kelas 1 yang baru masuk sekolah dan dilaksanakan sekaligus. Dr. Vera Ohi menambahkan, untuk CKG yang dilaksanakan Puskesmas Tona saat ini terkonsentrasi di kantor-kantor dan puskesmas. Alexander Dolenggade melaporkan.
2: Kita ke berita terakhir dari RRI Tahuna. Harga tomat di pasar Melongwane Kepulauan Talaut naik dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara cabai dan bawang stabil.

0: Ya, pendengar, berita dari RRI Talaut tadi sekaligus mengakhiri lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Untuk hari ini, saya Azhar Yusuf mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar di sore hari ini, sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu meredo kanal informasi dan inspirasi. Ada dia, sepesan untukmu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan, semoga semuanya dilancarkan. Dan di sore hari ini, untuk Anda pendengar, kita akan bahas tentang yang namanya sampah gitu ya. Tips memilah sampah, langkah kecil untuk lingkungan kita agar lebih bersih.

Ya, selamat sore saudara pendengar Pro Satu dari Talaut. Mohon maaf tadi sempat menghilang ya beberapa saat, dan kami terpaksa tadi bergabung dulu bersama Pro Satu RRI Manado dikarenakan ada sedikit masalah ya untuk kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, dan saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda kali ini lagu-lagu pop religi islami, sambil kita nantikan untuk kumandang suara azan maghrib di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk hari ini Senin 11 Mei 2026 akan kami hadirkan pukul 17:42 waktu Indonesia Tengah. Ya, ini sesuai dengan jadwal dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut, untuk jadwal sholat di bulan Mei 2026. Jadi untuk tanggal 11 Mei 2026 di hari ini, kumandang sholat azan maghrib pukul 17:42 waktu Indonesia Tengah. Saat ini tanda waktu di studio baru menunjukkan pukul 17:31. Jadi masih dengan lagu-lagu pop religi islami kami hadirkan untuk Anda umat muslim yang ada

Ya baiklah saudara pendengar Pro Satria Rita Laut, pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan kumandang suara azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

Ya, saudara pendengar, prosedur dari mata laut, sebagian orang beranggapan bahwa wanita lebih mudah gemuk daripada pria. Nah, benarkah demikian? Saudara, belum ada penelitian memadai yang membuktikan bahwa wanita lebih cepat gemuk daripada pria. Data WHO tahun 2022 mencatat angka obesitas pada orang dewasa tidak jauh berbeda, yaitu 43% pada pria dan 45% pada wanita. Pada remaja, obesitas justru lebih tinggi pada pria, 21% dibanding 19% pada wanita. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan perbedaan yang lebih besar. Obesitas berbasis IMT pada usia dewasa mencapai 15,7% untuk pria dan 31,2% untuk wanita. Sementara obesitas sentral pada usia di atas 15 tahun mencapai 19% pada pria dan 54% pada wanita. Meski secara umum tidak ada perbedaan besar, wanita bisa lebih cepat mengalami kenaikan berat badan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah penggunaan kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal dapat mempengaruhi hormon yang mengatur nafsu makan. Penelitian di Journal of Taiba University Medical Science menyebut pengguna kontrasepsi hormonal mengalami peningkatan berat badan lebih tinggi. Yang kedua, pola makan dan kehamilan. Kebiasaan makan tidak sehat sering terbawa sejak masa hamil dan menyusui. Banyak wanita tidak kembali ke pola makan seimbang setelah masa tersebut, sehingga asupan kalori melebihi kebutuhan harian. Yang ketiga adalah aktivitas fisik rendah. Pekerjaan rumah tangga sering dianggap cukup membakar kalori, padahal aktivitas tersebut belum tentu cukup untuk membakar kalori berlebih jika tidak diimbangi olahraga rutin. Dan yang terakhir adalah perbedaan komposisi tubuh. Komposisi lemak tubuh wanita rata-rata 20 hingga 25% dari berat badan, sedangkan pria hanya 10 hingga 15%. Hormon estrogen pada wanita juga membuat penyimpanan lemak lebih banyak dibanding hormon testosteron pada pria. WHO menyebutkan adanya dua penyebab utama kenaikan berat badan pada pria dan wanita. Penyebabnya adalah konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, serta kurang aktivitas fisik.

abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatel. Kata Xocoatel merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut agar rasa pahitnya hilang. Ternyata rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatel diubah menjadi Xocolite agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.

Saudara pendengar Pro Sotera Rita Laut, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memperkuat kedaulatan digital di wilayah perbatasan dengan menyalurkan bantuan perangkat telekomunikasi secara masif bagi masyarakat Pulau Miangas. Dalam kunjungan kerjanya, Kepala Negara menyerahkan bantuan nyata berupa 250 unit layanan Starlink serta 250 perangkat telepon genggam beserta modem internet untuk memastikan warga di pulau terluar tersebut terhubung dengan dunia luar. Selain pembagian gawai dan perangkat satelit, pemerintah juga melakukan penguatan infrastruktur melalui pengembangan base transceiver station BTS untuk menjamin stabilitas sinyal di garda terdepan Indonesia. Langkah ini diambil karena Presiden Prabowo memandang akses komunikasi sebagai kebutuhan dasar sekaligus instrumen vital dalam menjaga pertahanan negara. Kehadiran ratusan ponsel dan akses internet cepat ini diharapkan mampu memutus isolasi informasi serta mendukung berbagai sektor kehidupan mulai dari pendidikan hingga aktivitas ekonomi nelayan setempat. Melalui distribusi bantuan perangkat komunikasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya bahwa rakyat di pelosok perbatasan memiliki hak yang sama untuk menikmati kemajuan teknologi dan pembangunan nasional.

0: Pak, akhirnya Kang, dorang karuk pejalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya nak mubah PC kalau ujang.
1: Iyo ma, dapat ingat dulu Kang, torang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, pa, sekarang torang so ada wifi di sekolah. Tadi torang so belajar bikin video.
0: Oh job sih, hebat kok mama pe anak no.
1: Deng papa karuk pe anak ya.
3: Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Penutupan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting diantaranya Camat Geme Darius Malado, Kapolsek Geme Ibda Jirianto Samura, Ketua KPPS Ferdi Fred Essing, serta para kepala desa dari Geme Kebangkitan, Geme Raamata, dan Geme Wantane. Turut hadir pula Korwil 02 Geme Pendeta Raiman Ponto yang juga memimpin doa pembuka setelah ucapan selamat datang disampaikan oleh Pewara Cynthia Ambana. Dalam sambutannya, Kapolsek Geme Ibda Jirianto Samura memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan peserta. Jirianto mengajak seluruh pemain dan supporter untuk menjadikan persaudaraan sebagai prioritas utama di atas kemenangan semata. Ia juga menegaskan komitmen Polri dalam mendukung kegiatan kepemudaan yang berdampak baik bagi masyarakat luas. Menambah pernyataannya, Kapolsek Ibda Jirianto Samura menyampaikan pesan khusus terkait keamanan wilayah. Jirianto menegaskan bahwa keberhasilan turnamen ini bukan hanya diukur dari skor akhir, melainkan dari kemampuan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif hingga akhir acara. Puncak acara ditandai dengan pertandingan final yang berlangsung sengit di hadapan para penonton yang antusias. Pada cabang sepak bola, tim Pemuda Germita Saim Timbang Geme berhasil keluar sebagai juara setelah menundukkan Pemuda Germita Lembong Rentulu Mamahan dengan skor 3-1. Dominasi Saim Timbang Geme berlanjut pada cabang bola voli putra setelah mengalahkan Pemuda Lembong Samalata Turan dengan skor telak 3-0. Sementara itu, pada kategori voli putri, tim Immanuel Malat tampil perkasa dan berhasil mengamankan kemenangan 3-1 atas Saim Timbang Geme. Festival olahraga ini bukan sekedar ajang kompetisi lokal, melainkan juga berfungsi sebagai proses seleksi pemain. Para atlet terbaik yang terjaring dalam turnamen ini akan dipersiapkan menjadi utusan resmi wilayah 02 Geme untuk bertanding pada Festival Olahraga Pemuda Sinode Germita yang direncanakan berlangsung di Jemaat Nasari Bulude, wilayah 03 Esang. Seluruh rangkaian kegiatan penutupan berakhir pada pukul 1.47 waktu Indonesia Tengah dalam keadaan aman, lancar, dan kondusif.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Gabut nih. Belum ke cafe hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga, masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

Saudara pendengar Pro Saudari Talaut, Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran orang nomor satu di Indonesia. Menurutnya, kunjungan ini merupakan suntikan semangat bagi masyarakat di beranda terdepan. Kehadiran Bapak Presiden Prabowo di Pulau Myangas adalah bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke titik 0 km utara Indonesia. Momentum ini diharapkan menjadi titik balik percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat posisi Pulau Myangas sebagai etalase kebanggaan Indonesia di mata dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Flash News. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saudara pendengar, Pro 1 RRI, talaut gempa bumi magnitudo 2,6 mengguncang Kabupaten Pulau Panjang NTB pada hari ini, Senin 11 Mei 2026. Menurut BMKG, lokasi gempa pusat gempa permukaan 17 km barat laut dengan kedalaman tercatat 18 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis.

0: selanjutnya, saudara pendengar Prosaudara Ritalo, kita akan ikuti bersama mini drama.
1: Sayang, besok aku disuruh pulang ke rumah. Kata bapak ada yang mau diomongin, penting katanya. Kamu ikut ya?
2: Apa ya mas? Kok mendadak ya? Mungkin bapak kangen juga kali sama kamu mas. Kan udah lama gak pulang.
1: Iya juga sih, tapi jujur aku penasaran sih. Mas Arif juga bakalan pulang besok. Bapak ada telepon dia.
2: Oh iya, baguslah. Jadi kalian bisa saling jumpa mas.
1: Iya nih, bakal seru di kampung. Dulu tuh mas sama Mas Arif suka mancing ikan, nanam padi di sawah bersama bapak dan ibu, panen padi, main layangan. Seru deh pokoknya sayang.
2: Iya pastinya ya. Pasti kamu udah gak sabar ya untuk berada di tempat itu, ya kan?
1: Iya dong. Yuk kita kemas-kemas. Tidur awal biar besok perjalanannya lancar.
2: Oke.

0: kamu, anak-anak bakal pulang nggak?
1: Aku nggak tahu loh mas. Jawabnya ikut aku salah.
0: Lah piye toh bu? Itu kan juga anak-anakmu.
1: Itu pak anakmu datang.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi. Bapak dan Ibu kangen juga. Narin, bagaimana kabarnya nak?
2: Alhamdulillah Bu, Pak. Arin dan Mas Sandi baik-baik saja.
3: Syukurlah nak kalau kalian sehat.
1: Nah, ayo Sandi, bawa istrimu istirahat. Kasihan, perjalanan ke sini jauh sekali.
0: Iya Pak, yuk sayang.

0: Arif kok belum datang juga ya Pak? Coba sampean telepon dulu ya Pak.
1: Sudah tak telepon Bu, tapi ya wis lah. Berulang kali Bapak telepon, tapi nggak pernah diangkat sama si Arif.
0: Sebentar, Ibu lihat dulu, apakah itu Arif? Pak iku Arif, karo istrine.
1: Lah, iya, si Arif itu.
2: Bu, Pak.
1: Ya sudah Arif, ayo masuk ke dalam dulu.
0: Sini nak, makan dulu yuk.

0: Arif, Sandi, Bapak mau ngomong sama kalian berdua.
1: Enggak, Pak. Monggo.
0: 5 tahun lalu, Bapak beri kalian berdua itu warisan. Masing-masing 2 hektar tanah. Bagian selatan awalnya Bapak kasihkan ke Sandi. Tapi si Arif ngotot ingin yang selatan. Akhirnya Sandi ngalah. Jadi, Bapak kasihkan yang bagian utara. Dan mungkin kalian sudah lupa bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak bilang ke kalian tentang itu semua. Setelah 5 tahun, Bapak ingin lihat, ingin mendengar bagaimana kalian mengelola tanah itu. Sandi, bagaimana tanahmu sebelah utara?
1: Alhamdulillah, Pak, Bu. Tanahnya kami pakai usaha. Ada yang dibuat kontrakan 10 pintu, ada yang buat ruko dan kafe juga, dan sisanya dibangun masjid, Pak. Selain itu, Sandi dan Arin juga membeli tanah lagi 2 hektar di tanah yang berdekatan. Lalu, masjid itu atas nama Bapak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sandi. Berarti kamu mengerti pesan Bapak waktu itu. Dan sekarang, Arif, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
2: Arif, iki lo. Bapak tanya, kok meneng ae, Arif? Arif?
0: Bapak tanya, bagaimana kamu gunakan tanah itu? Arif, kamu punya mulut toh? Ayo jawab pertanyaan Bapak.
3: Bapak, Ibu, Arif mohon maaf ya Pak, karena Arif gak jadi anak yang durhaka. Tanah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Awalnya Arif jual sebagian karena keenakan megang uang. Setelah habis, Arif jual lagi, Pak. Arif beli mobil dan beberapa motor, Pak. Sekarang semua itu sudah hancur, Pak. Mobil tabrakan, motor dipakai untuk biaya hidup dan berobat waktu Arif sakit, Pak. Arif mohon maaf ya, Pak. Kenapa selama ini Arif jarang pulang, jarang beri kabar? Karena Arif takut, Pak. Arif tahu Arif salah, Pak. Mohon maaf ya, Pak, Ibu.
2: Sudah, Le. Jangan nangis lagi, toh, Nak.
3: Iya, Bu. Arif minta maaf ya, Bu.
0: Sebenarnya, Bapak gak akan marah karena itu adalah hak kalian berdua. Arif, Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Kelak sampaikan kepada anak-anak kalian, jika kalian bersungguh-sungguh, maka kedepannya kalian akan berhasil.
3: Iya, Pak.
0: Tapi jika kalian tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan dari sekarang, maka sengsara akan menghampiri. Arif.
3: Iya, Pak.
0: Belajar sama adikmu, si Sandi. Bila perlu, kamu kerja di tempatnya Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu masih bisa dan masih berkesempatan untuk bisa sukses seperti Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Bapak tidak akan masalah. Tapi mohon maaf, Bapak tidak akan memberi tanah lagi. Karena hanya itu yang Bapak dan Ibu punya.
3: Iya, Pak. Maafin Arif ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Sudah, Mas, jangan sedih. Wong, Bapak sudah maafin kok. Nah, mending besok kita main layangan lagi, terus kita mancing ikan. Boleh kan, Bu, Pak?
4: Sayang, udah gede kok main layangan sih.
2: Yowis, Torin. Sandi memang paling suka mancing dan main layangan. Ini, Ibu bawain masakan kesukaan kalian waktu kecil.
5: Wah, pecel.
4: Kompak banget kan, Bu?
6: Iya.
7: Waktu takkan terulang. Manfaatkan kesempatan, lakukan yang terbaik untuk hidup. Demikian drama radio ditulis oleh Dewi Suryati dengan judul 2 Hektar Tanah. Sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Para pemain, Bapak diperankan oleh Dibio, Akil sebagai Ibu, Arif diperankan oleh Rijal, Zaki sebagai Sandi, Arin diperankan Sabina. Sampai jumpa.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: mengambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
1: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua ya, masih ya, Mas Haryanto, Mas Betul masih berhalangan, tapi kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng, kuyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita titip dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
0: Adapun di ajang yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persib Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta, dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini, tepatnya di hari Senin 11 Mei 2026. Saya Iqra Rasulullah Mamuaya, bersama Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian. Melly Guslow dengan Siap Terluka. Iya, masa sih? Oke. Iya, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi yang terus menikmati suasana malam hari ini. Mungkin ada yang baru kembali dari tempat tugas Anda atau juga masih di tempat tugas Anda, yang pasti Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi menjadi teman Anda, menjadi mitra Anda untuk melanjutkan tugas-tugas malam hari ini dan juga menemani Anda yang menikmati suasana istirahat malam bersama orang-orang yang terkasih ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian sanggupkah aku dari Andy Liani yang sudah hadir untuk Anda. Pastikan sanggup ya, oke. Tidak ada yang tidak sanggup, harus. Oke, dan pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, saya hadirkan Ari Lasso dengan Hampa. Dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on-demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam untuk Anda. Tetap bersama kami untuk suasana malam hari ini ya. Dan sudah diawali dengan The Mercies dalam kerinduan ya. Oke, selamat malam semuanya tanpa terkecuali yang punya kerinduan untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Tepatnya di hari Senin 11 Mei 2026. Oke. Iya, tanpa terasa lagi so masuk pertengahan ya di bulan Mei. Tanpa terasa lagi sebentar-sebentar udah di penghujung ya. Oke, begitulah kalau kita sibuk ya, pasti tanpa terasa waktu akan terus berlalu. Oke. Iya. Dan kita mulaikan untuk Ruang Rindu malam hari ini. Saya yakin Anda sudah tidak sabaran lagi, sudah rindu untuk tetap bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke. Okay? Iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana? Tolong radionya
2: iya.
0: Oke, Pak Sagai dari Bitung, boleh dikecilkan monitornya ya agak kuat ya, ini.
2: Sudah.
0: Iya, oke. Okay. Iya, Bitung gimana Pak Sagai? Ya, oke. Okay.
2: Bagaimana?
0: Bagaimana hari ini Pak Sagai Bitungnya?
2: Hari ini Bitung cuaca cerah.
0: Cuaca cerah. Matahari berapa ini di Bitung hari ini?
2: Ya, matahari cuma satu.
0: Cuma satu, biasanya dua. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Iya. Oke. Okay. Iya. Tapi tidak hujan ya. Oke. Okay.
2: Enggak ya, hujan.
0: Sedang-sedang saja ya, antara mau hujan dan panas. Oke, okay, silakan Pak Sagai.
2: Oke, okay, pertama terima kasih kepada Mbak Ike yang sudah angkat telepon. Dan selanjutnya mudah-mudahan dapat menyelesaikan tugas sampai jam 12 malam.
0: Amin.
2: Ya. Selanjutnya untuk tiga spesial.
0: Iya. Ya,
2: yang pertama, untuk salam kenal untuk Pak Franky di Tumpaan.
0: Ya.
2: Ini salam dari Pak Sagai dari Bitung. Kemudian yang kedua, Ibu Agnes di Teling.
0: Ya.
2: Salam kenal juga dari Pak Sagai dari Bitung.
0: Ya.
2: Kemudian yang ketiga, Ibu Ellen di Tondano.
0: Ya.
2: Ya, ketiga-tiganya salam kenal karena baru pertama. Semoga dapat menerima dan akan melanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kembali ke baik.
0: Oke, ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Oke, Pro 1 selamat malam.
3: Halo.
0: Ya,
3: halo, selamat malam.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya, selamat malam juga dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Fatmawati. Okay.
0: Iya, Ibu nasional ini yang masuk. Artis nasional. Oke. Okay. Yeah.
3: Iya,
0: yang berkiprah di nasional ya. Oke. Okay. Ini temannya Mbak Ita Purnamasari ini.
3: Aduh, iya, sama kenalan orang.
0: Iya.
3: Selama.
0: Oke, okay, gimana kabar? Oh ya, Bitung sudah ada perwakilan tadi Pak Sagai. Oke, okay. Iya. Silakan Ibu Fatmawati.
3: Iya, oke. Okay. Buat rempe Ike cantik yang baik hati.
0: Iya.
3: Makasih ya, pujiannya.
0: Iya, iya, bukan pujian.
3: Semoga
0: apresiasi ya.
3: Diberkati selalu.
0: Amin.
3: Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu.
0: Iya.
3: Tetap semangat ya, sayang di malam hari ini. Semoga rezekinya lancar terus bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Iya.
3: Oke, okay, salam. Ada turampe Engku Rahul yang ada di Bournemouth, dapat salam ya. Terus ada Pak Benijo di Bournemouth. Terus ada terampe tetanggaku. Apa kabar? Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa di Bitung, dapat salam manis, salam sayang selalu.
0: Iya.
3: Itu aja, Bunda cantik.
0: Iya.
3: Makasih. Okay. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, bukan pujian ya, Ibu Fatmawati ya, tapi apresiasi dari kami untuk yang so aktif sekali dan rajin. Memasuk di tingkat nasional, tentu saja mewakili RRI Manado ya. Ada Ibu Fatmawati, ada Bung Benny Jo, terus ya ada nama-nama lain menyusul. Ya, tapi lebih dominan Ibu Fatmawati dan Bung Benny Jo yang paling rajin nih ya di tingkat nasional juga. Nyanda heran kalau Batamang Deng Mbak Ita Purnamasari dorong dua. Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Terima kasih yang pasti bukan pujian tetapi apresiasi untuk mereka-mereka yang suka bergabung di tingkat nasional di siaran berjaringan ya. Oke, okay, berarti ada atensi, ada rasa memiliki RRI Manado. Oke, okay, selamat malam untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Demikian Sweet Memories dari Andy Williams yang sudah hadir untuk Anda malam hari ini. Oke, kita lanjut kembali ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Di hari Senin 11 Mei 2026. Oke, ya Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Rindu. Iya, oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Putra Tina di Pokok, Pokok Barat.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Putra Tina di Pokok, Pokok Barat.
0: Ya. Tolong nama. Tolong ya. Waduh, ini kurang kedengaran justru karena terlalu kuat. Pakai nama asli ya, di nama asli ya. Oke, jangan pakai nama samaran. Nama asli ya, harus nama asli kalau ya bergabung bersama kami. Gimana?
1: Bang Leo.
0: Ya? Waduh.
1: Bang Leo.
0: Bang siapa?
1: Leo.
0: Leo. Di mana Leo? Di mana?
1: Di Pokok, Papua Barat.
0: Di Papua.
1: Iya.
0: Papua Barat. Ya?
1: Di Pokok ya, Pokok.
0: Fak-fak ya. Oh ya. Di Fak-fak. Oke, ya. Silakan Bang Leo, Leo ya, Leo apa nih? Biar lebih akrab, lebih enak. Ya.
1: Salam kenal ya.
0: Ya, oke.
1: Salam ya untuk
0: ya
1: yang tetap baik, selamat berbuka. Sehat-sehat.
0: Ya.
1: Dan juga untuk teman-teman semuanya.
0: Ya.
1: Salam untuk Ibu Christine Natalia.
0: Ya.
1: Untuk juga Ibu Estelita,
0: ya,
1: dan juga Ibu Eli,
0: ya,
1: Pak
0: Fikona. Oke, sudah ya. Oke, ya. Oke, tiga saja ya. Oke, Bung Leo, tiga saja yang dikirimi ya. Oke.
1: Oh ya.
0: Ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bang Leo. Tetap bergabung ya. Oke, Bang Leo di Fak-Fak. Oke. Di Sorong, di Papua ya. Oke, yang duluan dikirim Ibu Christine Natalia. Oke, selamat malam Ibu Christine Natalia. Ada Ibu Esther Lita, rupanya dikenal oleh Pak Leo yang ada di Fak-Fak. Oke, silakan untuk Anda Pro malam. Halo. Ya, halo.
2: Selamat malam, ya. Mbak
0: Ike. Oke, selamat malam. Ya, dengan ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Natalia di Toli-Toli, ya. Mbak Ike.
0: Oke, Ibu Christine Natalia. Oke. Iya, aduh. Kenapa tertawa Ibu Christine Natalia?
2: Saya ada lihat ke Mbak Ika, cantik sekali.
0: Oh ya, aduh. Cuma di foto doang. Aduh, malu-maluin. Iya,
2: ya, Ibu Christine. Itu baru di foto ya, Mbak Ika. Tentu lihat kalau lebih lewat dekat lagi lebih jelas, lebih dekat, cantik.
0: Lebih aduh. Malu. Aduh. Ternyata memang asli Amurang ya, Amurang ternyata. Oke, iya. Udah dikirimi Bang Leo tadi dari Papua ya. Oke.
2: Oh iya, Mbak Ika, saya mau salam balik ya buat Bang Leo ya, di Fak-Fak. Makasih salamnya ya.
0: Iya.
2: Salam juga buat keluarga yang ada di Fak-Fak.
0: Iya.
2: Terus yang kedua ada Elis ya yang ada di Bitung. Selamat malam Elis, salam sehat. Salam manis, salam kompak selalu. Yang ketiga ada Ibu Elizabeth juga. Selamat malam.

0: Ya, Pengara Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, okay, baru saja lewat Nazaret. Where are you now? Oke, okay? Ya, semoga Anda dalam keadaan yang baik-baik saja untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, okay? Ya, kita lanjut lagi ya. Oke, okay, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Ya,
1: halo.
0: Ya.
1: Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Esther Lita di Girian.
0: Oke. Okay. Giriannya seperti apa, Ibu Esther Lita?
1: Girian, tapi kita posisi ada di Batu Putih.
0: Oh iya.
1: Batu Putih lagi cerah.
0: Cerah-cerah ya. Oke, okay, hari ini kayaknya cerah.
1: Oke. Cerah terapi Mbak Ica.
0: Ya, oke. Okay. Ya, sudah ada perwakilan tadi, ada berapa ya dari Bitung? Ibu Fatmawati, Pak Sagai, juga Ibu Esther Lita pastinya ya. Oke. Okay. Ya, silakan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oke, okay, kirim salam ke Mbak Ica.
0: Iya.
1: Karena suangkat telepon, makasih banyak. Salam ya. Sehat, tetap semangat ya, bahagia, harus diberkati.
0: Amin.
1: Bersama keluarga tercinta.
0: Terima kasih.
1: Harus semangat kan,
0: harus
1: Pak Ica?
0: Harus
1: Oke, okay, lanjut. Kita mau menyapa tiga orang spesial
0: ya.
1: Ada perantai Ibu Ros yang ada di Leilom. Selamat malam Ibu Ros. Salam ya. Sehat ya. Bersama keluarga. Yang kedua ada perantai yang berulang tahun ketukan terampai Bung Wempi yang ada di Woloan. Semoga panjang umur, sehat selalu.
0: Yeah.
1: Dan yang terakhir ada juga terampai Pak Aco yang ada di Bolmut. Selamat malam Pak Aco bersama keluarga. Baik, terima kasih.
0: Ya, oke.
1: Jaga kita tetap semangat.
0: Yeah.
1: Selamat melanjutkan tugas. Terima
0: okay.
1: kasih dan selamat malam.
0: Iya,
1: yeah,
0: terima kasih, selamat malam Ibu Esther Lita dari Girian. Oke. Okay. Iya, di belakangnya Ibu Esther, silakan. Oke. Okay. Iya, di belakang Ibu Esther Lita 082195835080 ya. Tadi sudah ada dari fak-fak yang masuk dari Papua ya, yang lain ya yang ingin ikutan bergabung di 082195835080. Oke, okay, silakan untuk Anda yang pasti jangan malu-malu untuk masuk bergabung di Ruang Rindu Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi di 082195835080, apalagi untuk orang-orang Manado di rantau ya. Oke, okay, silakan boleh bergabung bersama kami. Oke, okay, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Ya, ya halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ibu
0: ya,
2: Ica.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Sheni dari Kota
0: okay.
2: Tomohon.
0: Iya, Ibu Sheni.
2: Iya.
0: Dari Kota Tomohon. Tomohonnya seperti apa Ibu Sheni hari ini?
2: Aman-aman.
0: Iya, aman-aman ya.
2: Iya,
0: oke. Okay.
2: Iya.
0: Silakan okay. Ibu Sheni.
2: Tiga spesial ya.
0: Mm-hmm.
2: Kali ini bapak-bapak dulu, Ibu Jenny mau salam.
0: Yeah.
2: Pertama kita ke Air Madidi.
0: Mm-hmm.
2: Bapak-bapak dan Pak Yostri Fai. Ini tuh salam tentunya bersama keluarga. Salam hormat. Yang kedua ada Pak Li di Tuminting. Mana suaranya Pak Li?
0: Yeah.
2: Ini salamnya dari Ibu Jenny tentunya bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Aco di Bolmut. Tentunya fans-fans juga yang ada di Bolmu, teman-teman ya. Ada salam dari Ibu Sheni, salam hormat. Kita kembali ke studio. Buat yeah. Ibu Ika jaga kesehatan.
0: Yeah.
2: Supaya tetap aktif di
0: yeah.
2: udara.
0: Okay.
2: Terima kasih. Yeah.
0: Okay.
2: Shalom.
0: Shalom, terima kasih Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Oke, okay, di belakangnya Ibu Sheni. Pro 1, selamat malam. Halo. Iya. Yeah.
3: Halo.
0: Iya, yeah. Selamat malam. Halo. Iya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana? Hah? Halo.
3: Ini Mbak Ike.
0: Dengan siapa?
3: Bu Ani,
0: Ibu Ani. Iya, ribut di belakang Ibu Ani ya. Oke. Okay. Iya, Ibu Ani, posisi di mana ini?
3: Posisi ada di ini. Soalnya
0: di mana?
3: Hah? Rumah itu ada Bapak.
0: Oke. Oh, iya. Di Kota Mubagu ya,
3: banget.
0: Tapi masih Kota Mubagu ya. Oke.
3: Okay. Iya, betul.
0: Iya. Oke, okay, silakan Ibu Ani.
3: Apa teman-teman buat Maike yang tugas, salam sehat, salam sukses, salam
0: iya.
3: bahagia bersama kok.
0: Amin, ya, terima
3: terus
0: kasih.
3: Terus mengirim. Yang tadi ada terapi juga apa kabar?
0: Ya.
3: Alex Trompet juga apa kabar? Salam sehat, salam kompak, membalas salam ini Pak Jens ya.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Terus Trompet sampai Pak Aco juga yang ada di Bolma. Salam sehat, salam bahagia bersama. Tuan ribut nih,
0: Kek. Ya. Oke. Ya.
3: Untuk tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu ya. Oke, senang sekali malam hari ini bisa bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke. Dan pastikan tetap bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, ada lagunya Diana Nasution, Mungkinkah Lagi, ada Michael Learn to Rock dengan Someday.

0: Ya, pemirsa satu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda bersama kami untuk malam hari ini. Dan ya, kita ke putaran selanjutnya. Sementara waktu di studio kami pukul 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Oke. Iya, Pro Satu selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Bu Rindu.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam Bu Ike.
0: Iya.
1: Ibu Ellen Ranuwangko Tondano.
0: Oke, Ibu Ellen Ranuwangko. Bagaimana kabar Ranuwangko, Ibu Ellen?
1: Oh, di sini ya. Sekarang lagi cerah.
0: Oh, cerah-cerah ya hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya, silakan Ibu Ellen.
1: Pertama buat Bu Ika, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat sukses, diberkati Tuhan dalam segala pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Mohon salam untuk ketiga spesial. Pertama ada Pak Bukuri di Kembang, ada Pak Robi Sijar di Buha, ketiga ada Pak Sagai di Bitung. Semuanya terima kasih salamnya, salam sehat. Diberkati bersama keluarga. Untuk Ibu Ike, terima kasih. Selamat malam, Bang Rindu. Buang berbagi rindu lewat lagu.
0: Ya, terima kasih Ibu Ellen yang ada di Ranuwangko ya. Ibu Ellen so rajin sekali komang ini masuk ke di siaran Pro 1 ya. Oke. Ya, dari awal siaran sampai malam pasti bergabung ya, apresiasi untuk orang-orang yang rajin bergabung memang ya. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo, selamat malam Bu.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak Raiko.
0: Oke, Pak Raiko. Pak Raiko di mana posisi sekarang?
2: Masih di Leilam.
0: Masih di Leilam, belum pindah-pindah ya. Belum kemana-mana. Ya. Leilam seperti apa Pak Raiko hari ini?
2: Tadi sore hujan nih, tadi siang sampai sore.
0: Aduh.
2: Malam hari ini sudah cerah-ceria.
0: Iya, Mbak Pris boleh ke Leilam, tadi ternyata hujan ya. Selalu rindu hujan katanya. Iya, enggak, selalu rindu hujan kalau Mbak Pris. Kalau Manado kan panas. Iya, oke, silakan Pak Raiko. Iya.
2: Oke, nanti perlahan-lahan buat Bu Ika, makasih ke telepon saran saya. Selamat pagi terus dan keluarga.
0: Amin.
2: Oke, mau salam-salam nanti spesial kan? Kita mau salam buat Ibu Agnes yang ada di Telin. Salam kenal dari Pak Raiko. Selamat malam Ibu Agnes. Harapan sehat selalu. Juga yang kedua, kita mau kasih salam buat Pak Leo yang ada di Pak-Pak sana, Papua Barat. Ini salam kenal dari Pak Raiko. Lanjut yang ketiga, kita mau kasih salam buat Pak Li yang ada di Menintir. Selamat malam Pak Li. Ini salam Pak Raiko. Selamat mendengarkan kalau ada Menintor. Salam Pak Raiko. Oke, kembali ke tugas. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Raiko yang ada di Leilam ya. Oke, di belakangnya Pak Raiko satu lagi saya terima. Untuk 082195835080. Sementara untuk Anda yang lagi menikmati suasana istirahat Anda, selamat beristirahat bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam Pro 1. Ya halo Pro 1, selamat malam. Halo.
3: Oh, selamat malam.
0: Iya.
3: Iya, ruang rindu, rumah lagi rindu lewat.
0: Iya, dengan Pak siapa di mana dong?
3: Bung di Pulau Komando Utara.
0: Oh iya, teman-temannya artis Jakarta ya.
3: Oke.
0: Sopo asli ya.
3: Iya.
0: Jadi artis Jakarta nasional.
3: Iya. Umrah itu kalau masuk di berjaringan.
0: Iya.
3: Biar aja itu kan.
0: Iya. Oke, kirim buat siapa? Pak Bung Benny Joe ya. Oke.
3: Kita level nasional tentunya ada Ruli Hutahaya, Eliana Jamil, Ibu Kusumati di Manado. Itu aja, makasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam. Begitulah mereka-mereka yang berkiprah di tingkat nasional ya. Oke, yang pasti tetap mengapresiasi Pro 1 RRI Manado, tetap mengapresiasi mereka-mereka yang selalu rajin bergabung di ruang rindu nasional atau juga di acara-acara nasional lainnya bergabung. Ya tentu saja sudah mewakili RRI Manado ya. Oke, terima kasih dan semakin ditingkatkan. Oke, yang lain-lain juga nyusul seperti Ibu Ellen tadi. Kalau di Pro 1 semakin rajin ya, semua-semua juga semakin rajin. Oke, tapi lebih rajin kalau lebih bagus lagi kalau ikutnya jejak-jejak nasional Bung Benny Jo, ada Ibu Fatmawati, tadinya sudah ada Bung Cliff sama Ibu apa ya, Kekek Mondal, tapi akhir-akhir ini yang menonjol dua ya, dan Pak Benny Jo, Bung Benny Jo sama Ibu Fatmawati, ya, yang pasti terus mengapresiasi dan memberikan semangat untuk mereka berkiprah di tingkat nasional. Terima kasih ya. Oke, silakan di belakangnya Bung Benny Jo. Oke, ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
4: Selamat malam Ibu Ica.
0: Iya, selamat malam. Iya, dengan
4: Ibu Els.
0: Iya, silakan Ibu Els. Gimana Makalisung hari ini Ibu Els?
4: Kalau satu hari ini tadi sore hujan Ibu Ica.
0: Oh iya.
4: Tadi hujan.
0: Hujan ya,
4: tapi
0: enak.
4: Sekarang cerah.
0: Iya, sepertinya iya. Nado juga tadi mau hujan tapi lari kemana, atau hujan kiriman dari mana ya, mungkin dari Makalisung dia.
4: Iya.
0: Oke, Ibu El silakan.
4: Ya, menyapa pertama buat Ibu Ice, ya. Selamat malam, salam penuh sehat, ya. Damai selalu bahagia. Amin. Dan bahagia. Ya. Ini berkati Tuhan selalu. Amin. Bersama keluarga. Salam ya. Sehat selalu. Amin.
0: Iya, terima kasih.
4: Lanjut tiga spesial. Ya. Ada Pak Junaidi di Teluk Ambon Manise. Salam jati salam hormat. Salam sehat.
0: Ya.
4: Ibu Hermin yang ada di Bitung Sari Kelapa. Salam manis juga. Salam sehat bersama keluarga. Tetap diberkati. Ada yang ketiga Pak Acok di Bolmut. Salam sehat juga bersama keluarga diberkati.
0: Iya.
4: Ibu Ika, makasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke, terima kasih. Dan juga selamat malam yang ada di kampus peternakan kanan di Kio Saitun. Selamat malam untuk Bapak Rudi dan Ibu Uto, selalu memutarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di kiosnya. Terima kasih untuk Feren juga ya. Semoga tetap sukses dan semakin laris. Dan juga semua-semua yang berkumpul di kios ya. Selamat malam untuk keluarga Ratuela Mamuaya. Ada Bapak Ferry, ada Ibu Deti, ada Andre juga. Calvin bersama Tesar. Ada keluarga Liando Mamuaya juga. Ada Bapak Maxi, Ibu Meli juga. Ada Christian, ada Mercy dan juga Putri. Terus ada keluarga Pak Ad Kapele. Selamat malam untuk Bapak Hendro bersama Ibu Sally, juga Meilan. Dan juga Ibu Rita, ada Bapak Boy juga. Semua-semua ya nanti dikirimi yang kumpul-kumpul di kios Saitun Kampus Kleak. Tetap mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Semangat Pak Rudi ya, terima kasih selalu menghadirkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari buka siaran sampai tutup siaran, selalu dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di kiosnya. Oke, selamat malam dan tetap mendengarkan lagu yang kami hadirkan. Ada Niki Astria, Mengapa Harus Jumpa. Ada Lula Drakel, Hati Orang Siapa Yang Tahu.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk malam hari ini ya. Oke, kita lanjut untuk ruang rindu di 0821-9583-5080 untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Oke, iya. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Ya, halo Indu. Iya. Belum berbagi rindu lewat lagu. Ya. Selamat malam Ibu Ike.
0: Selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Yang punya Bunaken, Haryati Ike.
0: Ibu Haryati, gimana Bunaken ya hari ini? Kabar-kabarnya?
1: Kalau Bunaken belum satu bulan ini Ibu Ike belum pernah hujan.
0: Oh, belum pernah hujan. Panas terus ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, iya. Silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike.
0: Iya.
1: Semoga tetap sehat, tetap semangat, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai rumah selamat, tidak kurang
0: suatu apa-apa. Amin, terima kasih.
1: Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Fatmawati, yang cantik yang ada di Bitung.
0: Iya.
1: Terima kasih salam yang tadi sore. Ini salam balik, salam sayang, salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Yang kedua ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Asmer yang ada di Seling.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam bahagia juga bersama keluarga. Buat Ibu Ike, terima kasih, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati yang punya Bunaken ya. Sadap sekali mendengar. Oke, yang pasti setiap harinya bergelut juga dengan UMKM, dengan pariwisatanya ya. Oke, semoga semakin maju saja ya. Oke, ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya. Oke. Iya, selamat malam dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak James.
0: Iya.
2: Winorangian.
0: Winorangian, seperti apa hari ini Pak James di Winorangian?
2: Tidak hujan di sini.
0: Tidak hujan. Cuaca bagus. Oh iya, cuaca bagus ya. Oke, silakan ya. Pak James.
2: Pertama-tama untuk Ibu Ike Darsono Mamuaya, terima kasih. Soalnya Pak James di telepon dari Desa Winorangian.
0: Iya.
2: Bapak James mau salam.
0: Iya.
2: Untuk Pak Sagai. Pak Sagai di Kota Bitung.
0: Iya.
2: Ini Pak James pe salam. Selamat malam Pak Sagai. Semoga Pak Sagai dalam keadaan sehat dan baik sekeluarga yang ada di Bitung bahkan di Pakure.
0: Iya.
2: Dan yang kedua, jadi mau salam untuk Bapak Yus Mukurimban. Ini Pak James pe salam. Untuk Pak Yus Mukurimban ada di Desa Isandom, tepatnya di Jalan Kebun Kopi.
0: Iya.
2: Selamat malam Pak Yus. Semoga Pak Yus dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik sekeluarga yang ada di Jalan Kebun Kopi.
0: Iya.
2: Dan yang terakhir, untuk Bapak Nedi Ruwata.
0: Iya.
2: Yang ada di Desa Molompat di Jalan Tras. Ini Pak James P. Salam.
0: Iya.
2: Dari Winorangian untuk Pak Nedi Ruwata. Semoga Pak Nedi Ruwata dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, terus semua keluarga yang menimpal.
0: Iya.
2: Untuk Ibu ke Darsono, terima kasih.
0: Oke.
2: Iya. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga Pak James ya. Apresiasi juga Pak James yang memang akhir-akhir ini sejak masuk sampai saat ini rajin terus ya. Dari awal siaran sampai malam hari ya. Rajin ya. Oke, semua-semua yang masuk rajin-rajin semua ya. Oke, yang pasti ada kebanggaan tersendiri kami untuk Anda yang suka ikutan bergabung, berpartisipasi di setiap acara kami ya. Oke, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat malam untuk Anda ya. Satu lagi saya terima. Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Ibu Ika.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Bruri dari Jalan Kembang.
0: Oke, okay, Bruri Jalan Kembang. Oke. Okay. Silakan Bruri.
3: Oke, okay, iya. Pertama buat Ibu Ika tetap semangat dan tetap eksis di malam hari.
0: Iya.
3: Lanjut Bruri mau salam. Ada Ibu Alke yang ada di Kota Tomohon. Ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. ada Ibu Haryati di Bunaken. Kembali kepada Ibu Ike, terima kasih dan iya, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam Ruri yang ada di Kembang ya. Oke, okay, iya. Oke, okay, coba lagi yang satu ini. Pro 1, selamat malam. Halo.
4: Halo, iya, selamat malam Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
4: Pak Junaidi Ambon.
0: Oke, okay, Pak Junaidi di Ambon. Oke, okay, silakan. Ya, Ambonnya seperti apa hari ini Pak Junaidi?
4: Ambon ada hujan. Hujan sedikit lagi.
0: Oh iya. Ya. Oke. Okay. Ya, silakan ya. Pak Junaidi.
4: Terima kasih banyak Mbak Ike, selamat jalankan tugas. Semoga diberkati Tuhan bersama keluarga ya. Amin. Ya, amin. Ada itu masih banyak bisa kirim salam ada Pak Ikhlan yang ada di Bournemouth, selamat malam dan harapan sehat ya. Ada Bu Aco juga di Bournemouth, selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga. Terakhir ada siapa? Ibu Els di Makalisung. Selamat malam dan diberkati Tuhan selalu ya. Itu dulu Pak Ike, terima kasih banyak, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam juga Pak Junaidi yang ada di Ambon ya. Oke, okay. Selamat malam juga saya jumpai untuk ya yang ada di Kayu Ubi, selamat malam. Ada Tante Seni, ada Oman bersama Nancy, keluarga Aring Watung, selamat malam. Ada Tante Ungu juga bersama anak-anak cucu-cucu. Ada Tante Rana juga, selamat malam. Ada Evi juga bersama Christian dan semua-semua ya. Oke, selamat Bapak dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di Tondano juga selamat malam, di Panti Werda Ina ya, Panti Werda Ina, selamat malam. Ada Ibu Mika Kando Memuaya, keluarga Kando Memuaya yang ada di Panti Ina 1 di belakang GPDI Samratulangi ya. Oke, selamat malam semuanya. Dan ya untuk penghuni juga, pengurus dan penghuni Panti Werda, selamat malam dan tetap mendengarkan kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih. Demikian Endang Dianita Untuk Apa sudah hadir untuk Anda. Kita lanjut kembali untuk Ruang Rindu malam hari ini. Dan posisi waktu di studio kami pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah, oke? Ya, Pro 1 selamat malam. Halo?
1: Pro 1 selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Pesisir Utara, Ibu ya. Elizabeth.
0: Oke, Ibu Elizabeth, silakan.
1: Ya, tentunya pertama, terima kasih karena kita gabung, Pak Ibu. Mbak Ica.
0: Iya.
1: Salam sehat ya, salam bahagia dan tetap semangat
0: ya,
1: tugas.
0: Oke, ya, terima kasih.
1: Salam pertama Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Terima kasih salamnya ini, salam balik, salam sayang, salam bahagia bersama keluarga. Dan yang kedua ada Ibu Natalia juga. Terima kasih salamnya ini, salam balik, salam sayang, salam bahagia, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada mau salam Usi di Nagiri. Apa kabar Usi kalau mau monitor? Ini salam dari Usi dari Pesisir Utara.
0: Iya.
1: Sehat, salam bahagia. Kembali. Terima kasih.
0: Malam. Terima kasih, selamat malam Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Pro 1 selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Di manakah orangnya? Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Alexander di Tataran 2.
0: Dengan siapa?
2: Sony Alexander.
0: Iya, Pak Sony, silakan.
2: Tataran.
0: Tataran ya. Pak Sony silakan, kirim buat siapa?
2: Terima kasih Bu Ika. Kirim buat Yonatan Rengkuan di sekitar sini, jadi Lopas Tataran 2. Juga Sepala di Lopas juga, Gini Kaparang. Dan yang jauh buat Ibu Esther di Girian. Gitu, terima kasih. Selamat malam Bu.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Sony Alexander yang ada di Tataran 2. Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Ipin yang ada di Perampa. Apa kabar Perampa Ika?
0: Iya, Ibu Ipin. Di Palempat ya Ibu Ipin sekarang. Sudah kembali di Palempat. Silakan Ibu Ipin.
3: Lagu sudah ada.
0: Iya, lagu sudah ada.
3: Kirim juga, Kang. Pertama mau kirim dulu buat Perampa Mbak Ika yang tersayang. Terima kasih banyak Kang Ibu Ipin di telepon, Kang. Salam sayang dan salam sehat. Diberkati bersama dengan keluarga Ibu Ika yang ada di rumah. Rumah salam jatuh tiga spesial. Ada terampai Ibu Elizabeth, apa kabar ini Ibu Elizabeth, Kang, yang lewat tadi. Dapat salam juga dari Ibu Ipin yang ada di Kuala Ampa. Baru yang kedua ada terampai Putri Girian Esther Lita, apa kabar ini, semua ada sehat. Yang paling terakhir Jo, ada orang P yang lewat tadi terakhir itu, siapa tuh lupa namanya. Salam kenal Jo. Aike. Ada salam dari Ibu Ipin dan anak-anak. Terima kasih, selamat
0: salam balik.
3: Ruang Rindu.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Ipin ya. Salam balik untuk anak-anaknya ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Belakangnya Ibu Ipin. Pro 1 selamat malam.

0: Memang seperti itu ya, jadi berusaha kalau sudah di program di HP-nya pasti langsung dipencet-pencet aja ya. Oke. Ya, Ibu Ermina, silakan.
1: Ya, salam dulu pertama buat yang bertugas Ibu Ike. Ya. Selamat bertugas dan tetap semangat, sukses selalu dan diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari, dan diberkati juga bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Terima kasih.
1: Dan tiga spesial buat ibu yang sudah lewat, Ibu Fatmawati yang sama-sama di Bitung bersama dengan Ibu Els yang ada di Makalisung. Terima kasih salamnya, semoga sehat juga dan tetap diberkati bersama dengan keluarga. Dan ketiga, karena so dua tadi itu Ibu Ike, yang ketiga buat Pak Robi di Buha. Selamat malam buat Pak Robi. Selamat menikmati, mungkin sudah mau tidur atau istirahat ini, dan semoga sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Buat Pak Ike, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin, terima kasih. Oke, terima kasih berpartisipasi sambil mendoakan kami juga ya, terus senang juga. Oke, terima kasih Ibu Hermina yang juga begitu masuk langsung di posisi memposisikan diri rajin. Oke, ya Ibu Hermina di Bitung suka salah kadang-kala mau salah bilang di sari kelapa ya. Oke. Kalau di Bitung ada sari kelapa, sari cakalang, jadi jangan salah sebut ya. Oke, Ibu Hermina ya. Oke, semakin rajin saja ya. Kalau di awal masuk bilang susah masuk, tapi sekarang ini walaupun susah tapi bisa masuk ya Ibu Hermina ya. Terima kasih. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Mbak Ike.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Aco di Bolmud.
0: Oke, Pak Aco di Bolmud. Gimana kabar di Bolmudnya tempat Pak Aco?
2: Ada, sehat-sehat. Cuaca cerah malam ini.
0: Cuaca cerah ya. Oke. Silakan Pak Aco, kirim buat siapa?
2: Terima kasih Mbak Ike, suang kartu telepon. Tiga spesial.
0: Ya.
2: Yang baru lihat tadi ada turampe Ibu Elizabeth yang di Pakuwiri Utara.
0: Ya.
2: Selamat malam Ibu Elizabeth. Ini salam Malik. Dan yang kedua ada Sofie Bu Ani yang ada di Kota Mobagu. Selamat malam juga. Semoga ada sehat bersama keluarga. Dan yang paling akhir, Dato' Rampe Ibu Esterita yang sekarang ada di Batu Putih.
0: Iya.
2: Ini salam balik dari Pak Aceh di Bolmud. Kembali ke IKI.
0: Iya.
2: Terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam Pak Aceh yang ada di Bolmud. Jadi malam hari ini perwakilan Bolmud ada Bung Benny Jo, ada Pak Aco ya. Oke, iya kita ke lagu dulu dan saya kembali untuk Anda. Jadi yang lain ingin masuk bergabung, yang pasti siap-siap saja karena kurang lebih 30 menit ke depan lagi untuk Ruang Rindu malam hari ini. Ada Air Supply, saya hadirkan dengan Making Love. Kemudian ada Jangan Sampai Tiga Kali dari Trio Ambisi. Oke, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa hadir untuk malam hari ini. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami. Satu kebanggaannya untuk kami juga ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Ruang Rindu.

0: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita masih lanjut ya untuk ya mungkin 2 putaran lagi ya. Oke, mudah-mudahan masih sempat untuk terakhir. Jadi untuk Anda silakan bergabung bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jangan sampai nyandak tak tidur ini malam, Kang. Oke, iya Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, iya. Selamat malam.
0: Selamat Maika. Malam. Dengan siapa di mana?
1: Halo. Elis Winenet.
0: Iya, Elis di Winenet. Oke, Elis, silakan Elis.
1: Iya, salam yang pertama buat Baike.
0: Iya.
1: Salam sehat dan terus diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Bersama keluarga ya.
0: Iya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Lanjut tiga spesial. Yang pertama salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Kediri. Apa kabar? Salam kompak persahabatan selalu. Yang kedua, salam buat Ibu Ros yang ada di Lele.
0: Iya.
1: Salam kompak juga, salam sehat selalu. Yang ketiga, salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam kompak dan selalu diberkati.
0: Iya.
1: Terima kasih dan selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam Elis yang ada di Winenet Bitung. Oke, okay, yeah. Sudah berapa perwakilan dari Bitung, jadi tidak ditanyakan lagi ya Elis ya. Oke, okay, yeah. Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Iya, halo selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, ya, dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Dengan
0: ya.
2: Ya, halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana? Halo.
2: Dengan Yos
0: yang tadi. Iya, oke, okay. Pak Yos, silakan Pak Yos. Silakan kirim.
2: Halo. Ya, terima kasih, selamat malam. Iya.
0: Oke, okay, iya. Oke, okay, terima kasih. Oke. Okay. Iya, Pak Yos tidak Mbak kirim ya. Oke, cuma say hello saja. Oke, di belakangnya Pak Yos, silakan. Oke, di 0821-9583-5080 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Pro 1, selamat malam. Halo.
3: Halo. Ya. Pro 1, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Nike di Leila.
0: Oh ya, Ibu Nike di Leila. Oke, Ibu Nike silakan.
3: Ya, mau salam-salam.
0: Iya.
3: Salam buat Ibu Ike. Terima
0: ya.
3: Kasih banyak sudah terima Ibu Ike telepon.
0: Iya.
3: Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam hari ini.
0: Iya.
3: Sampai selesai dengan tidak kurang apa.
0: Amin. Terima kasih.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kirim 3 orang spesial. Nah, ada Ibu Rosdi Leilen.
0: Iya.
3: Selamat malam Ibu Ros, salam sehat, salam persahabatan selalu. Dua, ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia, ini salam dari Ibu Mika di Leila. Salam sehat selalu. Ketiga, ada Ibu Esther Lita yang berada di Giri Adbitu. Selamat malam Ibu Esther Lita. Ini salam dari Ibu Nika di Leilem ya. Selamat malam, salam sehat.
0: Iya.
3: Okay. Memperkati orang semua.
0: Oke.
3: Okay. Ya, kembali ke Nike. Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih Ibu Nike. Shalom juga. Selamat malam yang ada di Leilem ya. Oke. Okay. Kita ke lagu ya. Oke, okay, dan oke, okay. Kalau masih ada satu saya tunggu satu lagi ya. Oke, okay, biar nyandak penasaran yang enggak bisa masuk untuk malam hari ini. Sebelum lagu saya tunggu satu lagi untuk panel phone berikutnya. Kalau tidak ada saya ke lagu dulu baru saya kembali untuk Anda kalau masih ada waktu di putaran akhir. Selamat malam dan yang pasti terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi untuk suasana malam hari ini yang so capek solalah dalam tugas pekerjaan karena ini hari Senin yang kata orang banyak pekerjaan, banyak yang harus dikerjakan di awal minggu ya. Oke, okay, iya. Oke, okay, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam.
4: Selamat malam, Ike.
0: Ya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Dengan Ibu Ros Leila.
0: Oke, okay, Ibu Ros masih bertahan sampai malam hari ini. Oke, okay, Ibu Ros silakan Ibu Ros.
4: harus bertahan.
0: Iya, harus bertahan. Oke. Okay. Semangat, semangat. Oke. Okay.
4: Semangat ya, terus.
0: Semangat terus ya, Ibu Ros. Oke, okay, silakan kirim ya. Buat siapa, Ibu Ros?
4: Pertama buat juga yang baik hati. Ya. Terima kasih angkat telepon.
0: Iya.
4: Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Iya, amin.
4: Yang baru lewat ada Ibu Nika di Leiden.
0: Iya.
4: Salam sehat Ibu Nika bersama keluarga. Ada keluarga baru Kang. Selamat malam. Juga ada Pak Iklan di Polmut atau di Broko. Selamat malam. Ada juga balas salam tadi siang Kang Ibu Natalia di Tolitol.
0: Iya.
4: Doa juga yang baik hati. Ya. Terima kasih. Malam baik.
0: Iya, terima kasih. Malam baik juga Ibu Ros yang tetap bertahan sampai malam hari ini. Oke, terima kasih. Saya hadirkan dua lagu dulu. Mudah-mudahan masih sempat ya. Oke, selamat malam. Tapi terima kasih sudah masuk semuanya ya. Bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Kita ke lagu. Oke, semoga tetap menghibur Anda yang masih tetap mencoba bertahan sampai jam ini bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, oke. Okay? Kita tiba di dua ya penghujung ruang rindu untuk malam hari ini ya. Dua penelpon yang akan saya terima untuk penghujung jumpa kita di ruang rindu untuk malam hari ini Senin 11 Mei 2026. Oke, silakan untuk Anda gunakan waktu dan kesempatan yang singkat-singkat saja ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat ya. Malam ruang rindu.
0: Oke. Iya, selamat malam dengan Pak siapa di mana?
1: Pak Li.
0: Iya. Oke, iya Pak Li, silakan kirim buat siapa? Langsung saja Pak Li.
1: Oke, tentu pertama buat Ibu Ike yang sedang bertugas. Soalnya Pak Li pe telepon, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan. Amin. Mau salam tiga spesial malam hari ini. Yang ada lewat tadi ada Pak Raiko di Leila.
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Raiko, terima kasih tuh salamnya tadi.
0: Iya.
1: Ini salam balik dari Pak Lidi Tuminting. Salam sehat selalu. Yang kedua ada Ibu Seni di Tomohon. Selamat malam Ibu Seni Tomohon, apa kabar? Salam bahagia selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia, apa di kabar? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Kembali ke Ibu Ica, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Li yang ada di Tuminting. Satu lagi di belakang Pak Li untuk mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan ruang rindu untuk malam hari ini. Dan silakan satu penelpon yang terakhir mengakhiri kebersamaan kita di

di Ruang Rindu malam hari ini. Iya, oke. Selamat malam semuanya ya. Selamat menikmati suasana istirahat Anda. Dan pastinya setelah saya menutup Ruang Rindu malam hari ini, masih ada lagu-lagu kurang lebih 1 jam kami hadirkan untuk Anda, menemani suasana istirahat Anda maupun yang masih terus menjalankan tugas-tugas dan segala aktivitas malam hari ini. Terkait apapun profesi Anda, Anda masih terus beraktivitas, semangat untuk Anda. Semoga stamina yang bagus juga Anda miliki untuk malam hari ini, oke? Iya. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan berpartisipasi bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan yang pasti di lain waktu dan kesempatan kita akan jumpa kembali di acara yang sama. Dengan harapan semuanya sehat-sehat dan sukses selalu untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iqra Sulaiman Muaya, selamat malam.

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman. Dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Senin 11 Mei 2026. Saya Ike Darsono Mumuaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siaran untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio, Kota Melongani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu, kerutan, dark spot, kulit kendur, tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang, Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang, sama saja. Saat itu, uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Ya, pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut. Seperti biasanya di pagi hari ini kita dalam program acara Mutiara Pagi dan sudah ada Bapak Pendeta Ivan Kurniawan STH yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan.
1: Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan bagi kami dan mari kita akan masuk lebih dalam, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih kalau kami pagi ini kembali Tuhan mau duduk sejenak, mau mendengarkan firman-Mu dan juga dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Biarkan Tuhan segala apa hal yang baik yang telah Kau buat yang mengawali pagi ini Tuhan, dengan matahari juga yang menyapa kami Tuhan, dengan pagi yang luar biasa Tuhan menyapa kami dan Tuhan memperdengarkan Tuhan suatu kabar sukacita yang baru tentang hari yang baru yang akan Kau kerjakan bagi kami. Diberkatilah kami dan biarkan firman-Mu akan memberikan Tuhan petunjuk dan pertanda bagi kami kemana kami harus melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pemirsa sekalian pun berada, mari kita akan membuka firman Tuhan yang hari ini terambil dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 16 berbunyi, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran-Mu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Firman Tuhan tadi kita telah mendengar bukan beberapa prolog tadi awal tadi seputar hidup dan ada usia 40 sampai akhir hidup kita, ternyata di usia yang katanya kehidupan yang kedua, kehidupan yang baru, kita akan mendapat ternyata semua apa yang kita punya itu tidak ada guna. Jadi tidak perlu terlalu dilebih-lebihkan. Jadi tidak perlu terlalu kita merasa kita punya banyak hal. Padahal ternyata tadi ketika kita akan kembali, engkau dan saya ternyata tidak membawa apapun. Nah, itu adalah sepenggal fakta yang harus kita miliki, yang harus kita paham, yang kita ketahui. Akan tetapi hari ini bicara tentang langkah. Nah, langkah itu harus engkau dan saya lakukan. Memang hidup tidak pulang, pulang tidak akan membawa apa-apa. Tapi langkah kita untuk sampai di penghujung itu dengan baik, dengan tetap terjaga. Nah, itu hal yang harus kita tetap lakukan. Makanya kalau hari ini katakan awasilah. Nah, ini adalah kita harus mengawasi. Kenapa mengawasi? Karena kalau kita tidak mengawasi atau berjaga-jaga, bisa saja engkau dan saya akan kehilangan. Memang mengatakan kita tidak akan membawa apapun dalam perjalanan kita pulang. Tapi jangan sampai ada banyak penyesalan-penyesalan. Karena penyesalan itu menunjukkan bahwa kita telah salah memilih. Hidup ini harus jalan dengan baik. Kita harus tetap naik sampai rembang tengah hari, sampai waktunya Tuhan menghentikan setiap kita. Tapi tadi harus tetap berjaga-jaga. Karena apa? Kan untuk mengatakan bahwa musuhmu dan musuhku bukanlah darah dan daging, tapi penguasa, pemerintah, penghulu dan roh-roh jahat di udara. Dan bahkan dikatakan firman Tuhan, Paulus mengatakan sejak 2000 tahun yang lalu lebih, hari ini adalah hari-hari yang jahat. Berarti apa? Akan banyak penyesatan. Akan banyak hal-hal yang di luar kemampuan nalar kita. Yang kita mungkin tidak akan paham akan mendatangi engkau dan saya. Dengan tujuan apa? Mengambil terutama keselamatanmu. Mengambil imanmu. Makanya kenapa engkau dan saya harus tetap berjaga-jaga, berbenah. Jangan menjalani hidup ini dengan asal. Karena apa? Karena tadi nanti yang rugi kita. Hidup cuma satu kali, akan jadi dua kali kalau kita mampu berjaga-jaga. Nah, makanya kenapa kita perlu melihat ada berapa poin yang harus kita miliki sebelum kita mampu, kami katakan tadi, menikmati kebaikan Tuhan itu. Yang pertama apa? Kita dalam hidup ini harus mampu menemukan jalan. Karena apa? Karena kita ini kan adalah dikatakan seperti musafir. Jangan berpikir dunia ini rumahmu, bukan. Jangan berpikir juga dunia ini tempatmu, salah. Dunia ini adalah tempat sementara. Hanya perjalanan saja. Dalam rangka apa? Untuk mengembalikan gambaran diri Tuhan yang hilang. Makanya Tuhan masih mengizinkan anak-anak Tuhan masih ada. Kan dikatakan bukan nanti ada waktunya yang akan menjemput semua saleh-salehnya. Nah itulah batas waktunya. Kapan ya kita tidak tahu kapan. Tapi ini kan kita tahu semua. Penghujung akhir zaman. Semua tanda-tanda Alkitab. Fakta-fakta, kejadian. Bahkan apa ya orang bilang itu peringatannya sedang menuju pada penggenapan. Nah, tinggal tadi kami katakan kedatangannya saja yang belum. Semuanya sudah hampir dipenuhi semua. Nah, tinggal kedatangannya. Nah, jadi kita ini ada di detik terakhir. Nah, makanya kenapa engkau dan saya harus belajar menemukan jalan. Jangan sampai kita tidak sampai di tempat di mana dia akan menjemput engkau dan saya. Karena semua orang punya jalan. Nah, makanya kenapa kita tidak bisa mengikuti jalan orang lain. Atau siapa tahu kita akan kecipratan. Tidak bisa atau tidak ada. Ini bukan jalan dunia. Orang bilang itu istilahnya masih kita bisa ikut-ikutan. Tapi ini jalan kehidupan kita tuh masing-masing. Semua orang akan berjuang masing-masing. Karena keselamatan itu sifatnya pribadi, bukan kolektif. Jadi tidak ada satu jemaat, tidak ada begitu. Semuanya akan dinilai.

pun tidak tahu arah. Dalam puji Tuhan, kalau dunia kan banyak luka, tapi kalau di alam roh, dalam sekali kita tersesat, tidak bisa kembali, dah. Susah mau kembali, dah, kalau kita tersesat. Karena apa? Karena yang mengikat itu roh. Makanya kenapa buka baik-baik, dah. Cuma Tuhan katakan dalam Mazmur 1, jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Jangan duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Dan juga jangan berdiri dalam orang berdosa. Nah, ini adalah ajakan yang Daud katakan. Kenapa? Dia mengalami di masanya bahwa betapa sangat gampang sekali, Saudara, untuk kita kehilangan banyak hal yang baik, Saudara. Tapi dia katakan apa? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan apa? Jalan, pelita, dan terang, Saudara, bagi kita semua. Itu firman Tuhan, Saudara. Makanya kenapa kalau kita banyak merenungkan, kita akan banyak menemukan. Nah, kita akan mendapati, oh jalan ini ada lewat sini, jalan itu ada lewat situ. Akan menemukan. Makanya kan dikatakan pada ayat ketiganya, dia akan bertumbuh. Nah, orang yang menemukan jalan yang akan terus bertumbuh. Nah, tapi orang yang tidak menemukan jalan, bagaimana bertumbuh? Nah, kenapa? Karena tanpa menemukan jalan, kita tidak akan bahagia, bukan? Ada banyak bukan sekarang orang yang menyesal dengan keputusannya karena salah mengambil keputusan. Dan orang begitu bagaimana mau keluar setengah mati, dah. Mereka sudah terjerat. Mereka sudah apa terkungkung dengan rantai yang mereka tidak bisa lepaskan. Mau keluar mungkin mati. Ada banyak sekarang yang begitu, apalagi yang terlibat dalam hal-hal yang ya tahu kan, seperti sindikat-sindikat, atau pola-pola hidup, seperti ya kami katakan apa ya, kami katakan sian cepatnya, kami katakan yang mungkin terikat dengan minuman keras, terikat dengan narkoba, ada banyak bukan? Kemudian kan kita baru ini kan dengar kan ada orang mau cari kerja ke Vietnam, Kamboja, mereka kan sangat sukar untuk kembali, Kalau bukan ada kekuatan besar yang memaksa, mereka tidak bisa kembali. Nah, itu gambaran adalah bagaimana hidup ini. Kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak mau juga memperhatikan jalan, kita bisa saja akan terjerat. Makanya kenapa, mari kita menapaki. Karena apa? Karena Allah mengatakan, aku datang membawa hidup. Kita perlu paham, Tuhan tetap membawa hidup. Makanya dia ingin kita menemukan bagian kehidupan yang menjadi bagian engkau dan saya. Makanya kenapa kita harus berjalan, mencari, menemukan tempat di mana engkau dan saya harus bertumbuh di sana. Setiap kita kan punya rumah, bukan? Ada rumah tangga, ada rumah rohani, gereja. Temukan tempatmu di sana, temukan apa yang harus kau lakukan agar engkau apa mampu bertumbuh dan menjadi pribadi yang berbeda. Kalau engkau sudah menemukan, engkau akan berkembang. Bahkan lebih dari itu, engkau akan berbuah. Bahkan lebih dari itu, engkau akan menjadi pribadi yang akan beruntung, berhasil. Nah, itu kan satu hal yang semua orang mau. Banyak orang mengira berhasil itu karena kerja keras, bukan. Tapi menemukan jalan. Makanya temukanlah jalan itu agar terbuka bagianmu. Semua orang tuh baik, Tuhan tidak pernah menciptakan hal itu. Kan dikatakan dalam Mazmur 109, kejadian kudasya dan ajaib. Itu kan lebih dari baik, Malah kami katakan istimewa. Mana bayangkan bukan dari jutaan sperma, kok cuma satu yang berhasil dibuahi. Berarti sebelum engkau lahir pun engkau sudah pemenang. Tapi tadi kami katakan, kalau kita tidak membangun hidup, tidak mau menemukan jalan, rute yang harus kita tempuh, ya kita sama saja seperti orang tersesat. Itulah yang akan membuat engkau dan saya tidak berdaya, seolah-olah kalah bersaing, jadi pecundang dan apapun sekarang yang kita sebut dengan istilah begitu. Padahal sesungguhnya engkau dan saya adalah pemenang, manusia-manusia terbaik. Makanya temukan jalanmu, banyaklah merenungkan firman Tuhan agar engkau mampu mendapatkan dirimu harus ada di mana. Karena orang benar

ada di tempat yang benar. The right man in the right place. Jangan sampein ke orang benar tempat yang salah. Itu yang akan menghilangkan seolah-olah kadar emasmu itu. Harusnya 24 karat mungkin jadi 22, 18 atau mungkin lebih rendah dari itu, tergantung di mana letak tempat di mana engkau berada. Itu aku menentukan nilai dirimu. Ada kan banyak bukan cerita-cerita tentang hal itu bukan? Mobil tua, ketika engkau tawarkan dealer ya hargamu rendah. Mana ada dealer membeli mobil bekas, mobil tua dengan harga mahal. Nah, tapi kalau engkau meletakkan dirimu ada di tempat kolektor, waduh, hargamu bukan saja mahal, tapi selangit, lo bilang tuh. Karena bagi orang-orang kolektor, aduh, mobil tua, mobil antik, itu adalah yang mereka cari. Nah, jadi kalau engkau ada di sana, contohnya kami katakan bukan, engkau akan jadi istimewa, berharga. Tapi kalau engkau memaksakan dirimu di tempat-tempat yang bukan seperti itu, ya engkau tidak akan dihargai, dinilai, bahkan juga tidak punya kamu sekali itu yang bisa dibanggakan. Nah, jangan sampai kita salah dalam menempatkan diri itu. Makanya letakkanlah dirimu di tempat yang tepat agar engkau mampu memancarkan terangmu, agar engkau mampu memancarkan apa menjadi kekuatanmu, sehingga hidup ini benar-benar akan jadi hidup yang berkemenangan, yang beruntung, berhasil, dan luar biasa. Itu yang pertama, adalah temukan jalanmu. Yang kedua apa? Jaga hati. Hati itu apa, adalah dasar. Dasar itu apa? Pondasi. Pondasi itu apa? Kekuatan untuk engkau berjalan. Kekuatan untuk engkau hidup. Dan tanpa kekuatan kita bisa apa? Tidak bisa apa-apa, adalah. Makanya kan dikatakan dalam Amsal, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Nah, bagaimana cara engkau menjaga hati ini? Hati itu mampu dijaga, akan bisa dilakukan kalau banyak meresponi firman Tuhan. Kalau banyak mau menyimpan janji Tuhan. Dua hal itu, kenapa? Karena tadi kan kami katakan kita ini adalah milik Tuhan. Jangan sampai yang ada di hatimu, yang engkau responi bukan perkara ilahi. Ada bukan kita mendengar cerita firman Tuhan tentang orang gila di Gerasa. Anda tahu bukan mereka, dia menyebut dirinya apa? Legion. Itu legion tuh top sekali di zaman kerajaan Romawi. Kenapa? Karena itu kan jumlah pasukan satu legiun. Nah, itu jumlahnya 5.000 lebih. Anda bayangkan bukan? Itu satu legiun, seperti satu kompi, satu apa? Orang bilang itu istilahnya apa ya? Orang bilang itu ya itulah yang mengatakan istilah-istilah dalam militer atau kepolisian bukan? Atau peleton. Nah itu. Nah, Anda bayangkan bukan? Dia bisa menampung roh jahat sebanyak ribu. Makanya kan kenapa tidak ada yang bisa menghalangi dia. Dia kuat sekali. Mau dirantai, rantai putus. Mau dipegang, tidak satu pun yang mampu untuk apa kami katakan menahannya. Karena apa? Karena dia sangat kuat. Ya bayangkan 5.000 lebih. Kalau 5.000 lebih kan tidak mungkin, bukan cuma satu kampung bisa menghalangi. Apalagi bisa mencegah dia untuk bergerak. Katu kampungnya paling 1-2 ribu lah saja paling banyak, bukan? Karena mungkin, bukan? Maka itu yang terjadi. Makanya dia tinggal di mana? Di kuburan. Darang. Anda bayangkan, bukan? Dia jadi berbeda. Semalam-malaman dia berteriak-teriak. Darang. Anda bayangkan, bukan? Ketika Tuhan Yesus datang dan mengeluarkan roh jahat itu kepada 2.000 ekor babi. Apakah mereka bisa menerimanya? Tidak, bukan. Mereka semua tiba-tiba kalap, tiba-tiba bingung, tiba-tiba tidak mampu menguasai diri. Kayaknya apa? Kita tahu bukan? Semuanya mati di laut. Nah, Anda bisa melihat di sini bukan bahwa betapa sangat-sangat riskan bukan? Kalau kita tidak menyimpan firman Tuhan. Mungkin engkau berpikir, mempunyai kekuatan di luar Tuhan itu hebat, keren. Bahkan mungkin istimewa. Memang engkau terlihat beda. Tapi bedanya tidak memancarkan kemuliaan. Tapi
tapi apa memancarkan dalam keliaran. Nah, beda kalau engkau menyimpan jadi Tuhan. Raja Daud adalah orang yang pernah berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu agar aku tidak berdosa. Dan kira-kira apa yang terjadi pada hidupnya? Apakah jadi liar dia? Mungkin ada beberapa hal, tapi yang paling dominan yang kita lihat, dia jadi perkasa. Dia jadi mampu, orang yang memimpin dan membuat terobosan. Kita tahu bukan, kerajaan Israel adalah kerajaan yang luar biasa di zaman Raja Daud. Bahkan sampai sekarang pun masih dimimpikan untuk dipimpin oleh yang namanya Daud itu. Atau minimal ya, kami katakan kekuatan seperti Daud. Mereka bilang Israel raya. Nah, itu gambaran dari kerinduan mereka itu. Nah, bayangkan bukan? Menjadi istimewa, menjadi perkasa. Itulah engkau dan saya kalau mampu dan mau menjaga hati. Jadi jangan berpikir kalau menjaga hati membuat jadi lemah. Tidak. Karena hati itu pondasi. Ketika engkau izinkan firman Tuhan merasukimu, bahkan tinggal dalam hatimu, engkau akan bertumbuh, bukan saja kuat, bukan saja besar, tapi akan kuat dan penuh hikmat. Itu ya, jadi pada Daud bukan? Semuanya mengakui. Bahkan sampai anda tahu bukan, Daud itu kan ketika masa tuanya kan tidak bisa bergerak bukan? Sampai-sampai kan perlu seorang wanita bukan menemani dia. Hanya untuk tidur, hanya untuk apa. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena badannya sudah over. Sudah melampaui batas kemanusiaan. Sehingga makanya dia tidak bisa lagi bergerak banyak. Bahkan untuk makan pun perlu orang lain melayani dia. Tapi pertanyaan satu hal. Adakah yang menjatuhkan dia? Tidak ada. Biasanya kan kalau mendengar ada kelemahan, kekurangan, pasti kan ada lain atau orang dari dalam mungkin, kan Daud kan banyak anak, pasti akan mengkudeta. Tapi kita lihat bukan, tidak ada satu pun yang berani. Daud adalah satu-satunya raja yang sampai akhirnya tidak mengalami kasus pengkudetaan. Kalau Saul tengah-tengah akhir kan dia kan mengalami dilema bukan, kesusahan sangat besar sekali. Salomo juga ada Yerobeam, apalagi anak-anaknya Rehabeam dan lain-lain, semuanya mengalami, tapi Daud adalah satu-satunya. Kenapa? Dan ini tadi kami katakan, karena pondasi hatinya sangat luar biasa, sehingga tidak ada orang yang berani, gentar semua. Jadi ini kami katakan kekuatan orang yang mampu menjaga hatinya, dia akan jadi orang yang besar, lebih dari apa yang bisa dia bayangkan. Makanya kenapa hidup ini jagalah hatimu, izinkan firman Tuhan dan jadi Tuhan terjadi dan mengisi ruang hatimu, jangan perkara lain. Perkara lain akan mengkerdilkan engkau. Mungkin engkau hamil kan seperti Saul bukan, dia tidak jaga dan tidak jahat dengan firman Tuhan. Ujungnya apa? Kita tahu bukan, dia yang awalnya raja yang luar biasa, ujungnya apa? Satu orang pun tidak mengenal dia. Itu bukan, bahkan kita pun ada yang kasih nama anak Saul, tak mungkin ada. Karena apa? Karena kita tahu tadi kan image-nya tidak baik. Tapi kalau mau Daud, David itu banyak. Nah, makanya mari kita jaga hati ini agar engkau dan saya mampu bertahan, bahkan lebih lagi jadi istimewa, kami katakan. Kenapa? Karena engkau mampu menjadi orang yang bukan hanya besar, kuat, tapi penuh hikmat. Engkau bisa tahu kemana engkau akan melangkah. Ini luar biasa kami katakan, hal-hal yang perlu dibangun dalam hidup kita ini kalau kita ingin menjadi orang-orang yang katakanlah mampu berdampak. Nah, itu yang kedua yang perlu kita pahami tentang bagaimana kita menjaga hidup ini. Yang ketiga yaitu apa? Teruslah melayani. Banyak orang berpikir melayani itu sekedar melakukan aktivitas menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada artinya. Padahal sebenarnya kalau kami boleh katakan, melayani itu akan membawa engkau dan saya jadi bukan saja berbeda, tapi menjadi apa? Orangnya Tuhan. Kenapa? Karena yang disebut dengan melayani berarti apa? Kita membangun mimpinya Tuhan.
mungkin ada yang banyak berdebat istilah ini, tapi kami lebih cenderung mengatakan itu. Kenapa? Karena kita kan akan melakukan banyak hal yang kita awalnya tidak mau, atau awalnya kita rasa tidak nyaman di situ. Tapi kita mau memberikan hidup kita ini. Sehingga makanya kami katakan kita sedang membangun mimpinya Tuhan. Makanya kenapa kalau engkau terus melakukan dengan luar biasa debatian tentang setia, engkau akan jadi pribadi yang bukan saja baru, istimewa, tapi engkau akan menjadi dia apa? Manusia-manusia Allah. Itu istilah Paulus, menunjukkan bagaimana perubahan orang yang melayani Tuhan itu berbeda. Kenapa? Karena dia akan dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Kenapa? Karena dia bukan hanya mampu berdampak, tapi mampu membuat suatu karya yang besar. Namanya membangun mimpi. Sedangkan kita saja membangun mimpi kita, itu kan dikatakan harus apa? Setinggi langit. Nah, ini lebih tinggi dari langit surga, setinggi surga. Ketika kita melayani Tuhan, makanya kenapa orang yang melayani Tuhan itu kan Tuhan katakan adalah apa? Adalah biji matanya. Adalah apa? Adalah perwakilannya. Bahkan nanti kita akan dijemput khusus. Saleh-salehnya akan dijemput khusus. Nah, makanya mari kita mempunyai apa yang kami katakan kemampuan untuk mempersembahkan hidup ini. Karena kata kunci kita untuk membangun mimpi harus mempersembahkan. Sama kan seperti Nabi Nuh, bukan? Anda bayangkan 500 tahun dia berusaha hidup dalam kebenaran. Dia membangun kebenaran dan dia bergaul dengan sumber kebenaran itu. Anda bayangkan bukan berjuta-juta, bermiliar-miliar orang hidup dalam ya penting mereka senang. Itu bukan kalau kita lihat gambaran kejadian pasal 6. Tapi di ayat 8 ada yang berkata, tapi Nuh mendapat perkenanan Tuhan. Ayat 9 dikatakan Nuh hidup benar, hidup tanpa celah dan bergaul dengan Allah dari selama 500 tahun. Makanya kenapa yang bisa selamat dari Arba siapa? Cuma Nabi Nuh dan keluarganya. Anda bayangkan, ini air bah lebih tinggi dari daratan manapun pada masa itu ya, kejengkal lebih tinggi daripada gunung tertinggi. Tapi Nuh tidak di bawah air, tapi di atas air bisa. Kira-kira bagaimana cara dia bisa demikian? Kenapa dia bisa demikian? Kan tidak ada kata lain. Nuh bisa demikian karena dia setia. 500 tahun menunjukkan kadar kesetiaannya itu, kadar kemurniannya. Makanya kenapa kemudian Tuhan memanggil dia, Nuh, buatkanlah kapal, sebuah bahtera. Pertanyaan, apakah Nuh tahu bahtera itu apa? Tidak. Apakah dia mengerti? Tidak. Apakah dia paham bagaimana merangkai, merakitnya? Tidak semua. Tapi apakah dia tidak bisa menyelesaikan? Bisa. Kenapa? Karena Nuh ubahkan jadi orang yang berbeda ketika Tuhan memberikan dia mandat itu. Ada begitu banyak dari hal-hal istimewa yang dia dapatkan. Jadi dia bukan hanya tumbuh, bukan hanya besar, bukan hanya kuat, punya hikmat, tapi kasih karunia Allah melimpah-limpah dalam hidupnya. Banyak orang menyukai dipakai Tuhan dengan istimewa, tapi berapa banyak yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan seperti Nabi Nuh ini. Makanya kenapa dia bisa menyelesaikan pada waktunya. Kenapa tepat? Karena dia menyelesaikan 2 minggu sebelum Metusalem meninggal, yang waktu itu menjadi pertanda akan datangnya air bah itu. Anda bayangkan bukan? Ada kata tepat. Bukannya apa? Pas atau apa? Tepat kami katakan. Berarti apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Ada kasih karena Tuhan yang Tuhan berikan bagimu. Kalau enggak, dari mana dia mampu menyelesaikan semuanya? Makanya kenapa kami katakan persembahkan. Kalau kita persembahkan, Tuhan bisa mengatur kita. Tuhan bisa menambahkan kapasitas kita. Kenapa? Karena kita telah mempersembahkan. Makanya gambaran diri Tuhan itu tetap ada. Cihat Nabi Adam. Apakah ada hal yang sukar
dalam segala apa yang dia jalani. Tidak ada yang suka sebelum dia jatuh. Maka dia terus bekerja, berkarya. Nah, setelah dia jatuh, kita tahu bukan, Adam tidak lagi melakukan apapun sampai akhir hayat hidupnya. Kenapa demikian? Karena dia kehilangan kasih karunia Tuhan. Talenta apapun tidak ada lagi pada dia. Jadi sangat penting kita paham hal itu. Kita ini mampu karena dia, bukan karena gagah kuat. Engkau boleh bekerja, melayan, apa engkau boleh belajar, berusaha dan lain dengan hebat. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia-Nya, engkau tidak akan mampu menggunakan sedikit pun dari apa yang kau punya. Tapi kalau Tuhan memberkati, walaupun kau tidak punya, kau bisa melakukan banyak hal. Nabi Nuh telah menunjukkan hal itu. Makanya kenapa engkau dan saya tidak perlu? Kami katakan melayani Tuhan. Kalau kau ingin menjadi orang-orang yang baru, orang-orang yang hebat. Kenapa kata tadi? Membangun mimpinya Tuhan bukan setinggi surga. Mungkin kita tidak paham selama ini, bukan kita anggap cuma sekedar saja rutinitas. Tapi sungguhnya kalau engkau mengerjakan dengan lebih setia, lebih sungguh lagi, maka engkau akan dipercayakan temukan perkara yang lebih besar. Perubahan ini saja kan sudah menunjukkan bukan bahwa engkau tidak sama lagi pada hari-hari seperti hari-hari kemarin. Makanya kenapa hidupnya itu, mari kita persembahkanlah Tuhan. Tuhan, layanlah dia. Karena selagi engkau membangun mimpinya Tuhan, sesungguhnya engkau sedang membangun juga mimpimu. Karena kalau firman Tuhan dahulukan, kerajaan surga dahulukan, maka hidupmu juga akan terbawa. Untuk menjadi pribadi-pribadi juga, atau kehidupan-kehidupan yang berbeda juga. Maka kan kita melihat bukan bagaimana seorang Abraham jadi Abraham, bahkan dikenal sebagai bapak orang percaya. Seorang Yakub menjadi Israel, bapak orang Israel, dari kaum Israel maksudnya. Atau seorang Paulus, Saulus jadi Saul, jadi Paulus. Atau seorang Simon jadi Petrus. Kenapa? Karena melayani, bukan karena kepintaran mereka dapat. Bukan, melayanilah yang membuat engkau akan menjadi baru. Nah, inilah yang akan membuat engkau mampu berjaga-jaga, tetap kuat, tetap setia. Bahkan kapanpun Tuhan tetap jemput, engkau tetap ada di tempatmu, menanti seperti hal gambarannya gadis-gadis bijaksana yang melangkah terus maju sampai bertemu dengan Tuhan, tidak lagi mundur. Nah, itulah beberapa hal yang boleh kami bagikan sehubungan dengan langkah kita untuk berjaga-jaga. Jadi makanya perhatikanlah hidupmu agar tidak menjadi satu hal penyesalan, tapi menjadi satu hal yang, apa yang kami katakan, satu hal yang membawa kita lebih lagi bertumbuh dan berkembang, sehingga dalam napak hidup ini kita tidak lagi akan terbawa dengan situasi, tapi kitalah yang akan mampu berdampak dan mengubah situasi sesuai dengan mimpi yang Tuhan taruhkan untuk kita bangun bersama. Hari ini kita akan berdoa untuk menyongsong firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di sorga. Terima kasih kalau kami hari ini telah dibawa Tuhan untuk melihat berapa hal tentang dulu kami berjaga-jaga. Hidup ini sungguh luar biasa Tuhan. Kalau kami salah menempatkannya, maka yang terjadi akan menjadi hal yang menakutkan bagi kami. Tapi hari ini Engkau berkata bahwa jangan pernah takut, bahwa Engkau telah menyediakan caranya, kekuatan yang kita perlukan, yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami dengan bijaksana menerima firman ini, merenungkan dan membawa kami untuk memotivasi hidup kami Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan semakin giat dan semakin sungguh dalam Engkau, sehingga kami bukan saja akan mampu Tuhan mempertahankan apa yang Kau berikan, tapi lebih dari itu Tuhan akan mampu Tuhan membawa orang-orang sekitar kami untuk mampu melihat Engkau, dan mampu Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami untuk membangun mimpimu Tuhan, yang akan mengubah hidup kami menjadi pribadi, pribadi yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami sepanjang hari ini. Ditolonglah kami dan keluarga kami Tuhan dalam menapaki segala pekerjaan aktivitas hidup kami, dan biarkan penyertaan yang sempurna menjadi bagian kami. Jauhkan sakit penyakit lakukan dan maut, jauhkan segala macam kutuk dan hal-hal yang bukan dari Engkau, dan biarkan Tuhan damai sejahtera sukacitamu, bahkan kasih setiamu menjadi bagian setiap kami. Ya Bapa kami surga, terima kasih. Menyerahkan juga Tuhan bangsa negara kami, daerah kami khususnya Tuhan, dari Manungwani sampai seluruh Tuhan pulau dan desa kota yang ada Tuhan, diberkati oleh Engkau, diberkati kepemimpin-pemerintah kami Tuhan, berikan roh takut akan Engkau, berikan kerinduan Tuhan untuk berbuat yang lebih lagi Tuhan dalam segala kepemimpinan dan juga pemilihan yang Engkau tunjukkan pada mereka Tuhan.
biarkan mereka diberikan roh takut akan Engkau, diberikan kesungguhan dalam melaksanakan tugas mereka, sehingga mereka semua boleh berbuat lebih banyak dari apa yang mereka pikirkan Tuhan dalam segala pelaksanaan tugas mereka. Mereka akan dimampukan, dibukakan jalan Tuhan, bahkan diberikan terobosan Tuhan untuk boleh mengerjakan semuanya. Berkati Tuhan juga ada yang Bapak, mata pencarian, tanah laut udaranya Tuhan diberkati, sehingga semua yang diusahakan oleh masyarakat akan terus mendapatkan Tuhan satu terobosan keberhasilan, bahkan hal yang melimpah-limpah yang akan membuat kesejahteraan Tuhan boleh ada di tanah Purdesa ini Tuhan. Jauhkan penyakit sampar, jauhkan perselisihan, jauhkan Tuhan ketidaksepakatan Tuhan, bahkan jauhkan juga saling menjatuhkan Tuhan. Tapi biarkan Tuhan Engkau terus membawa kesatian ada di tengah-tengah kehidupan, di tempat mana Engkau letakkan kami. Kami serahkan pada Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa kami surga juga memberkati tempat ini Tuhan. Biarkan semua jajaran yang ada Tuhan diberkati oleh Engkau. Biarkan firman Tuhan yang ditaburkan boleh membangkitkan semangat, kekuatan dalam hidup mereka Tuhan. Dan biarkan Tuhan jadi berkat Tuhan bagi mereka dan keluarga mereka dalam melaksanakan tugas, menjalani kehidupan, sehingga mereka semua mampu Tuhan berbuat yang terbaik dan mampu terus memberikan program-program yang terukur, yang boleh Tuhan berdampak dan memberikan Tuhan informasi yang berguna dalam masyarakat yang mereka layani Tuhan, dalam penyiar yang ada Tuhan. Sekali lagi Bapa diberkati mereka dan taruhkan Tuhan kasih dan tunjukkan kasih setia-Mu pada mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan doa syukur kami. Kami tutup alaskan Tuhan juga Bapa, program tiara bagianlah hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.

Iya, Perang Persatu RRI, telah demikian firman Bapa Tuhan Yesus Kristus sudah kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat, sukacita terlebih khusus, kekuatan untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Ivan Kurniawan. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Bapak Pendeta bersama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar, masih dengan kidung-kidung rohani kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan nantinya di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita pagi hari ini edisi Selasa 12 Mei 2026. Berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Solviani. Dari informasi yang pertama, pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara aktif melakukan pengelolaan satwa liar, termasuk penanganan ular kobra dan jenis ular lainnya yang masuk ke pemukiman atau ditemukan di area konservasi.
1: Penyebaran ular jenis kobra di Sulawesi Utara menunjukkan tren peningkatan kemunculannya di area pemukiman dan juga perkebunan warga. Arlen, Polisi Kehutanan BKSDA Sulawesi Utara mengakui, saat ini untuk ular jenis kobra memang sudah ada di Sulawesi. Namun untuk jenis king cobra, pihaknya belum pernah menemukan data konkret. Pihaknya pun ketika menerima laporan adanya ular jenis kobra masuk ke pemukiman atau mengancam keselamatan, akan melakukan penanganan dan kembali merilis dengan melepas kembali ke habitatnya atau di hutan.
2: Kalau untuk kobra sebenarnya itu, yang kami paham ya, bahwa itu memang penyebarannya memang ada di Sulawesi. Tapi untuk jenis king cobra kami tidak ada data bahwa itu ada di Sulawesi Utara ataupun di Sulawesi, nggak tahu kan. Kami nggak pernah melakukan pendataan terkait kalau pendata apa sebaran kobra untuk wilayah Sulawesi Utara. Dan kami pun kalau misalnya ada aduan dari masyarakat, misalnya masuk di pekarangan rumah, misalnya kami lakukan penanganan, itu kedepannya itu kan kami rilis juga kembali ke hutan.
1: Kemunculan ular jenis kobra ini dikaitkan juga dengan gangguan habitat alami dan perubahan iklim. Warga diminta untuk tetap waspada, terutama aktivitas hindari bertindak sendiri dan segera melapor ke pihak berwenang. Diana masih melaporkan.
0: Fenomena kemunculan ular kobra di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara mulai memicu keresahan warga.
3: Fenomena kemunculan ular kobra di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara mulai memicu keresahan warga. Dalam beberapa waktu terakhir, laporan penemuan ular berbisa itu muncul di kawasan permukiman, kebun, hingga saluran air, terutama saat curah hujan tinggi dan lingkungan semak yang tidak terawat. Warga mengaku khawatir kemunculan spesies yang memiliki bisa racun mematikan, terlebih jika masuk ke dalam rumah atau berada di sekitar anak-anak yang sedang bermain. Feral, salah satu warga Minahasa, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemunculan ular kobra ini. Dirinya menyebut kerusakan hutan atau lahan yang menjadi tempat atau sarang membuat salah satu spesies ular paling mematikan ini keluar untuk mencari makan.
4: Siapa ni ular kobra so banyak dia di pemukiman warga, karena sekarang juga karena so musim hujan ya. Jadi dong pe habitat katuk di utang itu so rusak, karena kayak di patah daerah sana ada tambang yang masih tambang warga yang memang lihat so merusak hutan. Jadi mungkin karena sunya ada tempat tinggal di hutan, jadi dong sudah mulai masuk ke di perkampungan. Juga untuk cari mangsa, karena penyebab tikus juga di sana sebanyak. Jadi mungkin dia cari tikus sampai-sampai di rumah-rumah warga yang di sekitar pak kita daerah. Apalagi kita sempat baku dapat dengan memang ular kobra. Pas kita pulang rumah, memang ular di jalan. Cuma ya, orang juga nggak bisa mau apa, karena mungkin DP habitat itu sudah ada katuk di hutan yang serusak.
3: Sementara itu, pengamat lingkungan menilai meningkatnya kemunculan ular di permukiman dipicu karena adanya perubahan habitat, cuaca ekstrim, hingga berkurangnya area hutan. Kondisi tersebut membuat satwa liar mencari tempat baru yang lebih hangat dan memiliki sumber makanan. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan beberapa tanggapan masyarakat terkait fenomena munculnya king cobra.
5: Iyo, kita le baru tahu ini no, kalau ada ular kobra. Berarti orang mesti lebih waspada le ini, namanya ular itu semua takut, apalagi kalau bilang ular kobra itu lebih babisa.
6: Ya tentunya sebagai masyarakat, kalau muncul ular baik itu ular biasa maupun ular kobra atau king kobra, tentu ini perlu ditangani dengan sangat hati-hati, karena ini jenis ular ini kan berbisa, dia kuat dan berbahaya. Dan kalau merasa terancam, baru dorang mau menyerang. Cuma kalau terang tenang, terang tidak panik, dan ular merasa tidak terganggu, ya tentunya juga dia tidak akan mengganggu pet orang. Jadi jaga jarak minimal beberapa meter, dan jangan mencoba formu tangka sendiri. Tentu panggil orang yang berpengalaman. Dan tentunya kalau ada anak-anak, segera jauhkan tuh anak-anak atau hewan peliharaan.
0: Berikutnya Berikut pendengar, kita dengarkan wawancara Noni Oktavia bersama Arlen selaku Polisi Kehutanan BKSDA Sulawesi Utara.
7: Baik Pak Arlen, selaku Polisi Kehutanan BKSDA Sulawesi Utara, terkait dengan video yang beredar penemuan King Cobra di beberapa wilayah Sulawesi Utara, seperti apa Pak tanggapan dari BKSDA sendiri?
2: Kalau untuk Cobra sebenarnya itu yang kami tak paham ya, bahwa itu memang penyebarannya memang ada di Sulawesi. Tapi untuk jenis King Cobra kami tidak ada data bahwa itu ada di Sulawesi Utara ataupun di Sulawesi, nggak tahu kan. Kami nggak pernah melakukan pendataan terkait kalau pendata apa sebaran Cobra untuk wilayah Sulawesi Utara. Nah, cuma ya itu saja sih.
7: Ya. Pak, kalau misalnya ini menemukan hal seperti itu, apa sebaiknya yang harus memang dilakukan oleh masyarakat?
2: Nah, sebenarnya kan kalau dia di alam, sebenarnya itu dibiarkan saja atau dihalau, diusir. Karena kan namanya habitatnya ada di alam, tetap dia harusnya di alam, jangan ditangkap atau dibunuh. Dan kami pun kalau misalnya ada aduan dari masyarakat, misalnya masuk di pekarangan rumah, misalnya kami lakukan penanganan, itu kedepannya itu kan kami rilis juga kembali ke hutan, ke kawasan, nggak harus ditangkarkan selamanya.
7: Ya. Berarti itu Pak sebenarnya hewan-hewan seperti itu ya, yang harusnya habitatnya di hutan, kemudian mereka mulai masuk ke masyarakat, itu ya. Apa Pak ya, kira-kira?
2: Bisa saja di hutan itu mungkin area tempat tinggalnya itu sudah terganggu, mungkin sudah ada perambahan, orang masuk beraktivitas di hutan. Dan ular juga kan polanya juga mencari makan juga kan. Dia tidak akan menetap di tempatnya, dia kan mencari survive juga lah dia.
7: Oke Pak, ini terakhir kalau misalnya untuk pengaduan berarti kemana Pak kita bisa?
2: Boleh ke call center, nanti kami share untuk call center BKSDA. Ya.
0: Kita ikuti berita lainnya pendengar, menembus batas utara Nusantara. Kepedulian negara hadir di titik nol Indonesia. Aparat TNI hari ini turun langsung mengawal distribusi paket sembako dari Presiden Prabowo Subianto bagi warga di garda terdepan.
8: Senin pagi di ujung utara Indonesia menjadi momentum hangat bagi warga desa Miangas. Personel TNI dari Koramil 13207 Miangas, Serka Febri Talu, tampak bersiaga penuh mengawal penyaluran bantuan sembako dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Langkah ini bukan sekadar rutinitas, mengingat posisi Miangas sebagai beranda terdepan NKRI. Pengawalan ketat dilakukan untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu dan tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan. Sinergi lintas sektor menjadi kunci, tidak hanya Koramil, pengamanan ini turut melibatkan personel pos Angkatan Darat, Angkatan Laut, hingga Polsek setempat. Upaya percepatan ini merupakan instruksi langsung dari Dandim 13-12 Laut, Letkol Arhanud Januar Judistira, demi menjamin kesejahteraan warga perbatasan.
9: Sembako kurang lebih sesuai jumlah penduduk per orang. Jumlah kurang lebih 800 sekian. Awalnya dibagi per dagang, tapi kesepakatan kami, karena setelah dihitung sisa itu lebih banyak, karena tadi malam masih hampir 100 dari malam, akhirnya kan kesepakatan kita perlu pinjam kita bagi antar lagi.
8: Camat Miangas Olita Papalapu memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi ini yang dinilai berhasil memperlancar penyaluran logistik di tengah tantangan geografis wilayah perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Desak usut tuntas kekerasan terhadap jurnalis Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Royke Harilangi. Di sini berjanji pelaku segera ditangkap.
10: Ratusan warga dari berbagai organisasi dan wilayah liputan menggelar unjuk rasa damai di depan halaman Mapolda Sulawesi Utara, Senin 11 Mei 2026. Aksi turun jalan sebagai bentuk wujud solidaritas atas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum RM terhadap jurnalis bernama Jack dan menuntut aparat menindak pelaku secara tegas dan transparan. Massa aksi berasal dari berbagai elemen pers, diantaranya PWI Sulawesi Utara, APM, wartawan Dewan Provinsi, wartawan Polda Sulawesi Utara, hingga jurnalis dari Biro Minahasa Utara, Bitung, dan Minahasa serta Tomohon. Koordinator lapangan Aldi Paskowal menegaskan bahwa aksi ini murni lahir dari keprihatinan bersama tanpa ada kepentingan yang menunggangi. Aksi spontan sebagai bentuk solidaritas insan pers, kekerasan yang dialami Jack sudah dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara dan kami minta kasus ini diusut tuntas. Berbagai negosiasi, wartawan akhirnya diizinkan masuk dan bertemu Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Royke Harilangi di lobi kantor Bapolda Sulawesi Utara. Di hadapan Kapolda, perwakilan wartawan kembali menyampaikan orasi sebelum secara resmi menyerahkan 6 poin tuntutan. Atas desakan media, Kapolda Sulawesi Utara Dr. Royke Harilangi berjanji akan mengusut kasus tersebut dan pelaku segera ditangkap.
11: Ya, percayakan dulu sama kepolisian.
12: Setuju.
11: Serahkan sama kepolisian dan saya meyakinkan sama teman-teman wartawan semua dan wartawati bahwa kita akan proses sampai tuntas sebagaimana undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku.
12: Hidup Kapolda! Hidup!
11: Dan kami juga menjamin tentang keamanan dan keselamatan teman-teman. Dalam setiap kegiatan kan selalu saya menempelkan. Tapi ini memang agak sedikit loss kemarin. Karena mungkin ya, dianggap kan yang oknum itu dari satu lembaga yang sangat terkenal. Jadi kita nggak tahu ada juga ya namanya oknum kan. Kita lihat dia dari mana. Ya kan? Tapi percayalah, kita kepolisian daerah Sulawesi Utara tidak pernah akan main-main dan kami akan fokus.
10: Kapolda menegaskan proses hukum terhadap terduga pelaku dijalankan secara transparan, profesional dan tanpa tebang pilih. Dalam tuntutan penyidik wajib menerapkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Bukan sekedar pasal penganiayaan umum dalam KUHP, mengingat ancaman mencapai pidana penjara 2 tahun atau denda 500 juta bagi siapapun yang menghalangi tugas jurnalistik. Meiki Godowati melaporkan.
0: Bahas perda pemilihan hukum tua, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di sini bersinergi dengan Kemenkum dan lintas sektor.
1: Berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Utara, Pemkab Minahasa Utara menggodok persiapan pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak tahun 2026. Hal ini dibenarkan Asisten 1 Pemkab Minahasa Utara Umbas Mayunto. Menurut Mayunto, kolaborasi ini dipastikan terus berlanjut untuk memastikan berbagai kegiatan pemerintahan termasuk pesta demokrasi tingkat desa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
13: Berkolaborasi dengan Kementerian Hukum Kanwil Provinsi Sulawesi Utara yang pada akhirnya mereka melakukan harmonisasi. Jadi sudah dibahas bersama dan oleh karena itu memperlancar dan meringankan pekerjaan yang sudah direncanakan itu. Dan ke depan nanti FGD.
1: Pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak di Kabupaten Minahasa Utara rencananya akan diikuti 64 desa dan akan siap digelar pada bulan November 2026. Diana Masih melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, pelestarian mangrove di kawasan Tongkaina, Manado semakin menunjang habitat kehidupan primata tarsius di hutan bakau.
14: Selama ini orang turis atau peneliti hanya mengenal monyet kecil di dunia tarsius adanya di cagar alam Tangkuko Bitung. Nyatanya di kota Manado, tepatnya di kawasan Taman Mangrove atau Bakau Grand Lulei, telah ditemukan habitat tarsius sejak 2022 lalu. Pingkan Bandagi, atlet sekaligus pemerhati lingkungan hidup, mengaku surprise kehadiran tarsius di hutan mangrove Tongkaina.
15: Di Tongkaina cuma dekat sekali, cuma di Segren lo dekat ya. Ternyata di situ banyak tarsius, kan selama ini orang kan mesti dibawa di Tangkoko, kan jauh toh, ternyata di situ aja banyak.
14: Keberadaan tarsius di hutan bakau semakin membuat generasi muda Tongkaina semangat akan pentingnya pelestarian mangrove. Para peneliti dunia menemukan hutan bakau 4 kali lipat lebih kuat menyerap karbon dibandingkan hutan biasa. Karenanya untuk menuju sulut zero karbon di tahun 2030, salah satunya yaitu memperluas cakupan hutan mangrove. Bakau di kawasan Tongkaina terbukti bebas karbon karena spesies unik seperti tarsius memilih tempat itu sebagai habitat. Selain di kawasan Hotel Grand Lulei, Satu keluarga primata tarsius juga tampak di siang hari di bakau wisata Lekar Geselik Tongkaina. Audi Kandores melaporkan.
0: Pertanyaan hukum tua Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, nomor urut 1, Tati Femi Pangke dan tokoh masyarakat Haji Sarir Mas Loman di sini berharap selama tahapan pemilihan hukum tua dapat berjalan aman dan damai.
16: Hukum tua petahana Desa Waleure nomor urut 1 Tati Femi Pangke selesai penetapan dan pencabutan nomor urut kepada pers mengatakan dia dan keluarga bersyukur kepada Tuhan dengan ditetapkan dirinya sebagai calon tetap hukum tua Desa Waleure Kecamatan Langowan Timur dengan nomor urut 1. Gitu juga terkait dengan pernyataan siap menang dan siap kalah ditanggapinya penuh sukacita. Dan kepada para pendukung simpatisan calon hukum tua nomor urut 1 Tati Femi Pangke berharap menjaga keamanan bersama karena siapapun yang akan terpilih nanti adalah masyarakat Desa Waleure, Langowan Timur sendiri.
17: Pada hari ini Desa Waleure telah melaksanakan tahapan dari bakal calon hukum tua menjadi calon tetap hukum tua Desa Waleure dan pada tadi sudah dicabut nomor urut. Dan saya, Tati Femi Pangke, mendapat nomor urut 1.
18: Terkait dengan tadi pernyataan sikap, memang menanggapi?
17: Saya menanggapi dengan penuh sukacita tentunya. Saya mengharapkan kepada seluruh pendukung dan simpatisan untuk kiranya dapat bekerja sama lewat keamanan, supaya kenyamanan orang rasakan bersama. Siapapun yang terpilih pasti adalah masyarakat kita sendiri. Saya sangat bersyukur, berterima kasih untuk para pendukung saya yang setia tentunya. Di tengah-tengah saya menghadapi pergumulan pencalonan ini, saya sangat senang sekali melihat pendukung saya penuh sukacita mendukung saya dengan segenap hati.
16: Imbauan calon hukum tua petahana Desa Waleure Tati Femi Pangke mendapat dukungan dari tokoh masyarakat Desa Waleure Haji Sarir Mas Loman Sarjana Hukum. Dia dan warga masyarakat siap menjaga menciptakan kantipmas yang baik selama pilkut. Di mana menurut Haji Sarir Mas Loman, calon hukum tua petahana Desa Waleure Tati Femi Pangke selama memimpin desa sangat bijaksana.
19: Jadi diharapkan supaya kita mari menjaga kerukunan, menjaga terutama dia punya keamanannya, stabilitas keamanan. Mari kita sama-sama bekerjasama dengan TNI Polri menjaga keharmonisan sebagai warga masyarakat yang ada di Waleure, dan terutama mari kita jaga hati karena hak pilih ini dari hati. Jadinya mari kita sama-sama memanfaatkan kita punya pilihan ini kepada siapa. Jadi itulah yang terutama. Agar saya lihat dengan kacamata dahir saya ya, ibu Tati Femi Pangke ini sudah menjalankan program yang sesungguhnya ya, dia menjalankan tugas yang sebenarnya. Jadi masyarakat terutama saya pribadi melihat bahwa sosoknya ibu Tati Femi Pangke ini sosok pemimpin yang bijaksana.
16: Gitu juga dikatakan Ibu Paula Tengker, warga Jaga 1 Desa Waleure berharap kepada sesama warga pendukung tetap komitmen menjaga kantipmas dan gunakan hak pilih pada pemilihan hukum tua nanti. Seperti keluarganya, menurut Ibu Paula Tengker terdapat 7 pemilih tetap. Bahkan opannya yang berumur 94 tahun siap menyalurkan aspirasinya.
20: Paula Tengker.
21: Paula Tengker, ada berapa pemilih Bu?
20: 7.
21: 7 pemilih?
20: 7.
21: Semua punya hak pilih?
20: Punya hak pilih. Ada orang tua kami, Opa Andi Tengker yang sudah berusia 94 tahun, wajib pilih.
16: Komitmen yang sama juga dikatakan Bapak Rin Tuyu bersama dengan warga Desa Waleure, Langowan Timur akan menjaga ketertiban yang baik dan kondusif dengan harapan calon hukum tua petahana Tati Femi Pangke akan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir pendengar, Gubernur Sulawesi Utara menyerahkan nota dinas PLT Bupati Sitaro kepada Heronimus Makainas yang juga wakil Bupati Sitaro.
3: Gubernur Sulawesi Utara Yulius Silvano secara resmi menyerahkan nota dinas penunjukan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro Heronimus Makaina sebagai pelaksana tugas PLT Bupati Sitaro. Penyerahan nota dinas turut disaksikan sejumlah pejabat Pemprov Sulut dan jajaran Pemkab Sitaro. Gubernur Julius menegaskan, penunjukan pelaksana tugas guna memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sitaro tetap berjalan optimal, serta pelayanan kepada masyarakat dapat terus berlangsung dengan baik. Sementara itu, Sekprov Sulut Tahlis Galang membenarkan penyerahan nota dinas PLT Bupati Sitaro.
4: Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu ada permasalahan yang berhubungan dengan jabatan Bupati Kepulauan Sitaro. Jadi tetap kita menggunakan asas hukum praduga tak bersalah. Tetapi secara administrasi kenegaraan, proses ini harus kita laksanakan. Di dalam surat atau telegram Menteri Dalam Negeri itu ada dua hal yang ditekankan. Yang pertama bahwa bupati yang sementara menjalani proses hukum atau sementara ditahan karena proses hukum, itu dilarang melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya dia tidak bisa menyelenggarakan tugas-tugasnya. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, dalam rangka melaksanakan semua kewenangan yang melekat pada bupati, maka itu dilaksanakan oleh wakil bupati. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, sehingga kami menyiapkan dokumen tadi juga sudah ditandatangani
3: Pak PLT Bupati Sitaro Heronimus Makaina menyampaikan kesiapan menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia pun berharap secara bersama-sama masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di pemerintahan Kabupaten Sitaro. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

Iya, Perang Persatu RRI telah demikian warta berita pagi sudah Anda dengarkan di pagi hari ini. Selanjutnya, saat ini Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Salah lagi gua, Pan.
1: Ya udah deh, emang salah.
0: Kagak ada benernya.
2: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari, saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uwi.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.